0: melaporkan.
1: Pasti safety-nya kita bisa usahakan bisa. Hmm. Kalau untuk kru,
2: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya bijaksana melaporkan.
3: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
3: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10:00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
4: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
5: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
4: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
6: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
7: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
6: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang kita bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya, sanksi tegas seperti hukum lah, pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
7: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Wekambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
0: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
7: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
8: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
9: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
10: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
9: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo, Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo, Menduri Asri.
8: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
9: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
11: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
9: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pari. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pari merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
13: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas gitu. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
12: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
14: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
12: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
15: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
16: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
15: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun, sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan mengupdate informasi cuaca di hari ini 6 September 2026 bersama prakirawan stasiun meteorologi kelas 3 Naha. Di ujung telepon kami sudah terhubung dengan Firdaus.
3: RRI Pro 1.
4: Laporan terkini.
2: Firdaus.
5: Ya, selamat pagi para pendengar RRI tahunan. Kami dari prakirawan BMKG Prancangnya akan menyampaikan prakirawan cuaca hari ini, Minggu 6 September 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang sampai sore hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada malam hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Serta pada dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 90%. Dengan angin yang bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan antara 4 hingga 22 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter dengan kondisi cuaca perairan diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan angin yang bertiup dari barat hingga barat laut serta memiliki kecepatan antara 27 hingga 48 km per jam. Bagi informasi tambahan, saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Sehingga kami BMKG Naha menghimbau masyarakat Kepulauan Sangihe untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dan apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti. Sekian informasi prakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe dan aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke RRI Tahunan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah, saat ini kami menghadirkan kembali Kidung-Kidung Rohani sekaligus menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi atau kebaktian ibadah pagi.

0: kuasa doa. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi harapan.
1: Firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b.

Mendung diciptakan bukan untuk membuat langit menjadi gelap, tetapi ia hadir untuk memberi kabar gembira akan sejuknya air hujan yang akan turun. Luka bukan hanya semata untuk membuat kita tersiksa, tetapi ia ada agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa. Dan indahnya kehidupan bukan terletak dari banyaknya kesenangan, tetapi terletak pada syukur kita kepada Tuhan atas segala yang telah diberikannya kepada kita. Mazmur 44 ayat 8. Karena Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.

0: dalam keadaan.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami masih terus menghadirkan kidung-kidung rohani untuk menantikan siaran langsung kebaktian Minggu pagi di edisi 6 September 2026 dari Gereja Katolik Santo Agustinus Yohanes Tahuna.
2: Saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Baik pendengar, saat ini kita akan mengikuti siaran langsung kebaktian Minggu pagi dari Gereja Katolik Santo Agustinus Yohanes Tauna.

0: Engkau adil, ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu. Selamat pagi untuk kita semua. Suster, ibu bapa, saudara, saudari yang terkasih. Hari ini kita membuka bulan Kitab Suci Nasional di tahun 2026 ini dan mengangkat tema Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Sesudah menyelesaikan perjalanan permenungan bulan Kitab Suci Nasional tentang para nabi, mulai tahun ini kita diajak untuk mendalami pribadi yang menjadi pusat iman kita. Itulah Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, kita ingin mengenal dan mendalami pribadi Yesus sebagaimana dikisahkan atau diterangkan oleh penginjil Matius. Oleh penginjil Matius, Yesus digambarkan sebagai guru yang penuh kuasa. Dia bukan guru biasa. Dia adalah guru yang melebihi semua guru yang pernah ada. Selama bulan Kitab Suci Nasional ini, kita akan belajar dari penginjil Matius mengenai bagaimana Yesus mengajar dan apa yang menjadi isi pengajarannya. Oleh sebab itu, marilah kita memanfaatkan bulan Kitab Suci kali ini untuk lebih tekun membaca dan merenungkan Injil Matius, supaya kita makin mengenal isi hati Allah yang dinyatakan kepada kita dalam Yesus. Sambil mensyukuri anugerah ini, marilah kita memasuki perayaan Ekaristi dengan pertama-tama mengakui kesalahan, kelalaian, serta dosa-dosa kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Allah engkau telah menebus dan mengangkat kami menjadi anak-anakmu. Pandanglah dengan rela hati dan tuntunlah anak-anak kesayanganmu dengan Roh Kudus, agar dalam perayaan bulan Kitab Suci Nasional ini, mereka dan semua orang yang percaya pada Kristus, Guru yang penuh kuasa, memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk dan dengarkan bacaan-bacaan Kitab Suci.
1: Pembacaan dari Nubuat Yesekiel. Beginilah firman Tuhan, wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau kamu berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, janganlah berzina, janganlah membunuh, janganlah mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula, aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, aku ada di tengah-tengah mereka."

Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, pernah tidak kita mengungkapkan kalimat-kalimat ini? Terserah jo, ngana mau bikin apa, ngana pe tahu, gitu. Atau ngoni mau bikin apa, itu ngoni pe urusan. Ngana pe urusan, kita urus, kita pe urusan. Nah gitu. Mungkin kita pernah mendengarkan itu. Atau mungkin menjadi orang yang sering mengungkapkan kalimat-kalimat ini. Terdengar sekilas kita termasuk orang yang mungkin tidak terlalu ambil pusing dengan sikap dan perbuatan orang lain. Terkesan kita mengambil posisi untuk memberikan ruang kebebasan kepada entah teman, entah saudara. Saya setuju kalau begitu. Bukankah kita sering berdalih bahwa orang kan masing-masing punya urusan. Kita pe urusan belum kelar, kita punya masalah juga belum selesai. Untuk apa saya urus-urus orang punya urusan? Gitu. Seringkali kita jatuh dalam sikap-sikap seperti itu. Gitu. Pertanyaannya, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, benarkah sikap saya ini? Gitu. Kalau kemudian saya seolah acuh tak acuh, atau secara positif seringkali kita berdalih, kita toh tidak mau urus orang lain punya urusan. Nanti orang bilang GU gitu, gila urusan gitu. Mari kita lihat beberapa catatan-catatan dalam bacaan-bacaan hari ini. Bacaan yang pertamanya nubuat Nabi Yehezkiel gitu. Menegaskan yang pertama-tama bahwa orang-orang Israel itu dipanggil. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk menjaga satu sama yang lain gitu. Kita tidak hidup sendiri. Kita hidup dalam komunitas. Kita hidup dalam keluarga. Kita hidup dalam lingkungan di mana tidak satu orang pun yang boleh lepas dari kehadiran orang lain. Dan itu faktanya. Maka Nabi Yehezkiel dalam nubuatannya mengingatkan satu hal ini. Kalau nanti ada orang yang karena perbuatannya lalu dia mati, maksudnya berbuat jahat, maka kita bertanggung jawab atas kematiannya gitu. Kita bertanggung jawab atas nyawanya. Dengan kata lain, nubuat Nabi Yehezkiel mau bilang satu hal ini. Seandainya waktu dia masih hidup dan engkau tahu apa persis yang dibuat dan dilakukannya, dan engkau dengan semangat untuk menjaga dan melindunginya memberitahukan hal itu, mungkin dia tidak akan jatuh, mungkin dia tidak akan mati. Tapi engkau diam-diam saja dengan dalih, dengan bilang haja argumentasi, toh dia sudah besar, toh juga dia sudah dewasa. Dia tahu apa persis yang menjadi keputusannya. Biar jo. Kalau dia kuanya tidak sekolah, lain cerita. Kan dia so sekolah. Sekolah apa yang dia tidak sekolah? Semua sekolah dia so masuk akal. Gitu. Maksudnya yang anak-anak kelas itu dia pindah-pindah begitu. Gitu. Jadi bacaan pertama, nubuat Nabi Yehezkiel ternyata mengkritik. Gitu. Tidak benar kalau kemudian kita acuh tahu. Tahu tapi acuh. Hati-hati gitu. Kita bertanggung jawab atas kematiannya. Tetapi gitu. Kalau kemudian torang so bilang, itu Nabi Yehezkiel bilang, kong dia mati ada pe urusan dengan Tuhan Allah. Yang penting kita so bilang gitu. Yang penting saya sudah sampaikan. Gitu. Satu oma di Manado, sampai hari ini dia umur 95 tahun. Dulu aktif dan kerja di keuskupan sampai umur 90 tahun. Sekali waktu kita baku dapat yang dia, lalu tanya begini, Oma, Oma Bia namanya, gitu. Apa yang bikin Oma itu sehat dan umur panjang?
Dan dia bilang begini, "Pastor, kita punya anak. Dan sebagai orang tua, kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang baik, apa yang benar untuk kita pe anak-anak. Oke? Tapi pastor, tapi dia bilang, kita tidak pernah masuk untuk mengatakan ngana mesti bikin ini, ngana mesti bikin itu. Kita cukup menyampaikan. Soal dorang mau iko, dorang tidak mau iko, dorang punya urusan pastor. Toh dorang tahu juga konsekuensi, toh dorang tahu juga akibat kalau dorang pilih ini dan pilih itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya bersyukur ternyata umat ini dengar nubuat yang disampaikan oleh Yehezkiel. Bacaan kedua dengan satu pertanyaan. Benarkah saya kalau bersikap acuh tahu? Saya tahu tapi saya acuh. Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang yang berhutang kepada orang lain, gitu. Jangan menganggap, jangan berpikir bahwa utang itu hanya soal uang, gitu. Tapi dalam cerita-cerita komunitas, dalam kaitan dengan memberitahukan, menasihati orang lain, maka Paulus mengatakan inilah ungkapan, ekspresi dari kasih kita, cinta kita kepada saudara kita. Memang hukum Taurat ada bilang ini, gitu. Dilarang mencuri, dilarang memfitnah, ya. Dilarang menginginkan orang, barang orang, dilarang membunuh, ya. Dan lain sebagainya, gitu. Tetapi cinta kepada sesama itu merangkul apa yang menjadi tuntutan, gitu, arah dari pelaksanaan hukum Taurat. Dengan kata lain, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa sekali lagi, kalau saya tahu, kalau saya mengerti bahwa orang itu nanti mau masuk jurang, lalu kita bilang, biar tuh nanti orang lihat saja sebentar, gitu, apa yang terjadi. Setelah dia masuk jurang, lalu orang bilang, rasa. Kita so bilang apa? Ada bilang pas apa? Dia bilang pada betamang, dia tidak bilang langsung pada dia. Itu kita so bilang kok, ada bilang. Pernah ada bilang langsung pada dia. Nah, kita cuma bilang betamang, gitu. Kita cuma bisa-bisa. Nanti orang lihat, gitu. Dia ada bikin ini, dia bikin. Nanti orang tunggu. Ya, lihat ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih. Rasul Paulus mengatakan, saya tidak mencintai saudara saya. Saya tidak mencintai sahabat saya. Bahkan surat Rasul Yohanes bilang apa? Kalau kamu mengatakan kamu mencintai Allah, tetapi kalau kamu tidak mengasihi dan mencintai saudaramu, kamu adalah pendusta. Tuhan Allah yang tidak dapat lihat, kamu bilang kamu sayang. Tuhan Allah yang tidak kamu lihat penampakannya, kamu tidak cinta. Manusia yang hari-hari kamu baku dapa, yang setiap hari baku sontong, baku toki, ya gitu, lalu kamu tidak sayang. Maka Rasul Yohanes bilang, kamu pendusta. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau ditanya sama Paulus, benarkah sikap saya untuk acuh padahal saya tahu, maka Paulus mengatakan, kamu tidak mencintai saudaramu. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini menarik sekali. Menarik karena Yesus dalam perkataannya kepada murid-muridnya lalu memberikan isi, gitu. Kalau itu benar bahwa teguran itu merupakan ungkapan dan ekspresi kasih saya kepada saudara saya, maka Yesus lihat menunjukkan cara-cara yang sangat kristiani, cara-cara yang sangat manusiawi. Kalau ada orang yang kiranya perbuatannya, tingkah lakunya berpotensi untuk pertama-tama bukan saja merugikan orang lain, tetapi merugikan dirinya sendiri, apakah saya pernah memanggil teman, saudara, sahabat saya empat mata, gitu, bukan tutup matanya, ya, empat mata, artinya memanggil secara pribadi, bukan sebagai hakim yang mulai tunjuk-tunjuk begini, kan, supaya orang lalu merasa seperti tidak nyaman, gitu. Kita punya gaya, kita punya cara, cara dan gaya kita masing-masing
yang sekali lagi membuat orang tidak terhakimi. Kalau sudah itu dibuat dan dia tentu tidak mendengar, maka Yesus bilang, coba panggil 1-2 orang sebagai saksi, ya. Sekali lagi, sebagai saksi, bukan untuk menyudutkan yang bersangkutan, bukan supaya dia terkapar-kapar dengan segala ocehan dan tuduhan-tuduhan ini, tapi mungkin baik kalau dipanggil 1-2 saksi, coba tanya, karena perbuatanmu, apa yang dialami dan dirasakan oleh orang-orang ini? Betul, kita sebenarnya sulama, ya, nggak mau bilang ini, tapi jujur saja, karena tingkah laku, karena perbuatanmu, saya sangat dirugikan. Nah, coba dengar, mungkin kamu tidak tahu bahwa ada orang yang dirugikan. Saya kan tidak bermaksud seperti itu, gitu. Anak pemulu ini mulu rica-rica, sembarang saja gitu, asal melontong, ya, asal saja bilang haja ini, anak bilang, kita kan tidak bermaksud untuk itu. Memang betul, kita tidak bermaksud untuk menyinggung DP perasaan. Tapi pengen apa kata-kata ini untuk orang lain? Cuma nganapi perasaan saja itu. Kalau begitu tunggu, kita mau panggil kita pe teman yang ada dengar langsung dan dia tersinggung. Boleh no? Lalu panggil. Betul kata ngana tersinggung dengan kita. Aduh, bukan main. Waktu ngana menyemprotkan itu, kita pe hati rasa tersayat-sayat begitu. Kita rasa-rasa mau tampilin pangan. Tapi kita lihat ngana rupa polos-polos gitu. Polos maksudnya itu popo-popo mululos kan begitu tuh polos. Jadi jangan percaya kalau orang bilang polos-polos. Ya. Akhirnya minta maaf kita berikut kita nak mau bilang begitu. Tapi ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, Yesus bilang kalau toh ada saksi yang dipanggil dan menurut keterangan saksi ini bahwa dorong betul-betul merasa dirugikan, lalu dia bilang tidak begitu. Ngana ambil kita pe barang, ngana ambil kita pe doi, ngana tahu itu doi kasih yang tambang so doi terakhir ini bulan ini kok ngana pi ambil. Kita tahu ngana ada banyak doi no begitu, coba bayangkan. Nah kalau begitu Yesus bilang coba sampaikan kepada jemaat apa yang menjadi persoalan orang ini. Sekali lagi Yesus tidak mengarahkan orang untuk menghakimi orang, untuk bilang saja orang terkapar dan merasa malu, harga dirinya diobok-obok. Tetapi kasih persaudaraan yang diekspresikan, yang diungkapkan, itu ada tahapan-tahapan yang sekali lagi membuat orang merasa bahwa saya saudara. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Itu. Ketika bilang saja ada orang yang mungkin bikin salah, mulai ada yang bahas status di FB dan sebagainya. Dan itu menjadi viral di mana-mana. Dan itu menjadi bahan cerita. Bukan main gitu. Dan lihat juga seberapa tuh orang dah like dah bahasa maunya dengan ribu itu, bukan main. Dan kita menjadi bangga, kita menjadi senang itu, sehingga kita masuk dalam apa yang menjadi mentalitas dan pandangan banyak orang. Senang lihat orang susah dan susah kalau lihat orang senang. Coba bayangkan itu, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih. Kalau kemudian tahapan-tahapan itu oleh Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, orang toh akhirnya bersikukuh, ya, tegar tengkuk seperti orang-orang Israel yang di Meriba, gitu. Maka pandanglah dia, gitu. Pandanglah dia. Yesus tidak bilang hukum dia, gantung dia, singkirkan dia, kucilkan dia. Tidak. Yesus bilang pandanglah dia. Sebagai apa? Sebagai orang yang tidak mengenal Allah, bahwa apa yang disampaikan, teguran, nasihat, lain sebagainya, pertama-tama untuk menghadirkan bahwa Allah mengasihi dan mencintai engkau teman. Kalau tidak percaya, maka lihat ada orang lain juga karena perbuatan dan tingkah lakumu ada orang lain yang dirugikan. Maka komunitas adalah tempat di mana engkau mempertanggungjawabkan apa semuanya. Sampaikanlah kepada jemaat bahwa orang ini adalah orang yang tidak kenal Allah. Gitu. Sampaikanlah kepada dia bahwa Allah menghendaki dan mau juga supaya engkau selamat. Teman, kalau kau terus melanjutkan perbuatan ini, maka lembaga pemasyarakatan itu menunggu engkau di sana.
Ah, biasa itu nanti, gampang itu. Oh iya, atur Junang kalau begitu. Nah, kalau seperti itu ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, kita mau bilang apa? Ya. Sekali lagi Nabi Yeskiel menyampaikan, kalau saya sudah menyampaikan dan kalau kemudian orang itu tetap memilih jalannya, itu sudah urusan dia dengan Tuhan Allah. Saya seringkali secara bergurau mengatakan kepada beberapa umat yang bikin habis baterai gitu. Kita sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, mengingatkan orang. Tapi kalau kemudian orang memilih untuk tetap bersikukuh pada sikap dan pilihan perbuatannya, itu udah punya urusan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir, lihat Yesus menyampaikan, kalau kamu buat dan melakukan itu dalam setiap pertemuan-pertemuan, tidak dalam rangka menghakimi orang, maka apa yang kamu ikat di dunia ini, semangat persaudaraan yang kamu bawa ini, itu terikat.

dalam kesempatan waktu misa requiem di KH kita gitu. Hati-hati, karena tidak ada satu orang yang berdiri sekarang ini di atas dunia ini yang bilang seperti Khairil Anwar, aku ingin 1000 tahun, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Siapa yang bilang gitu? Kemarin saya dapat informasi teman kostor di Tata Arang, Bapak Adri, meninggal dunia dalam usia yang masih relatif muda gitu. Ya, badannya kekar, kuat. Tapi beberapa minggu yang lalu, ya, saudara-saudaranya mengirim pesan kepada saya. Ya, Adri sudah masuk rumah sakit dan di ruang ICU. Dia mengalami sesak dada, gitu. Dan akhirnya kemarin saya dengar dia meninggal. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, bisa dibayangkan apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kalau seandainya kamu mengabaikan semangat kasih persaudaraan, maka di surga pun kamu akan diabaikan sebagai orang-orang yang terpilih, seperti Nabi Yeskiel katakan. Kamu dipanggil dan diutus untuk menjadi penjaga-penjaga bangsa Israel. Maka ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, upahnya, kalau dalam persekutuan-persekutuan ini kita membawa semangat persaudaraan, Yesus bilang apa? Minta saja. Apa yang kamu minta akan diberikan oleh Allah. Maka Yesus bilang, di mana 1-2 orang berkumpul dan bercerita tentang kebaikan-kebaikan sesama, maka di situ aku ada. Tetapi sebaliknya, ketika kamu berkumpul dan bakar lota, cerita orang penjahat dan tunggu-tunggu orang pekerja Tuhan, maka Yesus tidak ada di sana. Maka mari kita mohon di dalam perayaan Ekaristi ini, dalam semangat bulan Kitab Suci Nasional, kita ingin menampilkan juga wajah Yesus, wajah yang berbelas kasih. Kita ingin menampilkan wajah Yesus yang hendak diperkenalkan kepada banyak orang dari cara-cara kita dalam hidup bersama. Terutama bagaimana kemudian kita menyikapi kalau ada saudara-saudari kita yang berbuat salah, yang berbuat dosa. Dalam semangat cinta dan kasih, kita maju bersama. Kita tampil untuk menjalankan tugas panggilan perutusan, memperkenalkan wajah Yesus. Yang terakhir, seperti Mazmur hari ini yang dinyanyikan bagus oleh Encik Marlinda. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita.

0: Saudara-saudari terkasih, sabda Allah yang tadi kita dengar memperkuat keyakinan kita akan belas kasih dan kuasa Allah. Karena itu, dengan penuh kepercayaan, marilah kita menghadap Tuhan Allah kita, seraya memanjatkan doa-doa syukur serta permohonan-permohonan kita.
1: Bagi gereja masa depan, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini agar berani menyuarakan peringatan terhadap bagi para pemimpin dan seluruh anggota gereja. Semoga Bapak Paus, Uskup, para imam, dan seluruh anggota gereja dianugerahi kemampuan untuk berdialog dengan penuh kasih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bersama, sehingga mendatangkan pembaharuan dalam hidup menggereja pada zaman sekarang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa dianugerahi keberanian dan rahmat kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, terlebih dalam menyusun langkah-langkah untuk mengarungi pengaruh kuasa-kuasa kejahatan yang menindas dan menyengsarakan rakyat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang kecewa dan putus asa, semoga pengajaran Yesus yang penuh kuasa menumbuhkan pengharapan dan semangat dalam kehidupan mereka yang sedang dilanda kegagalan dan dirundung persoalan. Allah tidak pernah meninggalkan mereka dan akan selalu membuka jalan-jalan yang baik untuk keluar dari persoalan. Semoga mereka dapat melihat peluang yang disediakan oleh Allah itu. Marilah kita berdoa. Dan kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang ditimpa bencana alam, semoga saudara-saudari kami dimanapun yang sedang ditimpa bencana dalam memperoleh pertolongan dari banyak pihak serta melalui iman mereka, saudara-saudari kita dikuatkan dalam sabda Allah sebagai sumber penghibur sejati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kaum muda, semoga kaum muda yang ada di paroki kita tetap teguh dan mencintai serta mengamalkan sabda Allah di tengah tantangan zaman dan ajaran modern. Melalui perjumpaan mereka, terutama sebagai anggota gereja, jauhkanlah mereka dari berbagai ajaran sesat yang dapat membinasakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua, semoga kita makin mencintai Kristus yang dijelaskan melalui Injil Matius yang kita renungkan selama tahun ini. Semoga perjumpaan kita dengan Kristus makin erat dan pribadi, sehingga kita makin dibentuk dan diterangi oleh pengajaran dan teladan-teladannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa-doaku.
0: Mari kita hening sejenak, kita bawa wujud doa keluarga-keluarga kita masing-masing, atau ada orang-orang yang kita janjikan untuk kita doakan pada kesempatan perayaan Ekaristi ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, demikianlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
3: 247. 247.

235. Dua, tiga, lima.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah, Engkaulah pangkal damai dan kesalehan yang sejati, yang menampakkan diri melalui wajah Yesus Putra-Mu, Guru yang penuh kuasa. Kami mohon, semoga dengan kurban ini dan upaya mendalami firman-Mu selama bulan kitab suci nasional ini, kami menghormati keagungan-Mu secara pantas, dan dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami menjadi satu hati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, di menit keempat saat ini lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus menantikan siaran langsung kebaktian ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul Tahuna.

menanti modulasi dari siaran langsung kebaktian Minggu pagi dari Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul Tahuna, karena di gereja saat ini sementara pemadaman aliran listrik.

Marilah berdoa. Tuhan, semoga umat-Mu yang telah Kau puaskan dan Kau hidupkan dengan santapan sabdamu dan sakramen surgawi dapat bertumbuh melalui putramu, guru yang penuh kuasa dan anugerah yang sedemikian besar ini, agar selalu layak mengambil bagian di dalam hidupnya. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan pengumuman.

0: Selamat pagi, selamat hari Minggu disampaikan kepada kita sekalian. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada Pastor Jacob Adilang PR yang telah memimpin perayaan misa di hari ini. Disampaikan terima kasih kepada petugas liturgi, anak-anak PPA, organis, petugas LC, serta umat sekalian yang telah mengambil bagian dalam perayaan misa di pagi hari ini. Setelah ini, Pastor akan melayani di stasi lainnya pada pukul 12.30, kemudian dilanjutkan pelayanan di stasi Tamako pada pukul 15.30. Kita bisa melihat setoran kolekto paroki maupun stasi dan wilayah rohani yang sudah tertera dalam warta di saat ini. Begitu juga dengan bantuan sumbangan untuk pembangunan tempat siarah di Manente. Pada minggu depan, hari Minggu biasa yang ke-24, pusat paroki digabung dilaksanakan di tempat ini pada pukul 07.00 WITA atau jam 7 pagi dengan petugas liturgi WKRI Ranting Santa Teresia dengan lektor Ibu Godelifa Dumalang, pemazmur Ibu Arnanda Momor, dirigen Ibu Benedikta Bawengan. Tambahan pengumuman, pada hari Selasa 8 September 2026 untuk ibadah wilayah rohani Santa Brigita akan dilaksanakan di rumah keluarga Pulu Jangkobus, dilaksanakan pada pukul 18.00 atau jam 6 sore. Untuk wilayah rohani Santa Syandar akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 September 2026 bertempat di rumah keluarga Rantesalu Tangalayu, dilaksanakan pada pukul 18.00 atau jam 6 sore. Untuk ibadah sekami dilaksanakan pada hari Rabu 9 September 2026 bertempat di rumah anak Andrea Payungalo, dilaksanakan pada pukul 15.30 atau jam 3:30 sore dengan alamat Kompleks Jembatan 1. Tentu mengharapkan kebersamaan bersama orang tua untuk bisa menopang dan menyiapkan anak-anak kita dalam ibadah dimaksud. Dan untuk Maria Lourdes, ibadah wilayah rohani dilaksanakan pada hari Senin 7 September 2026 bertempat di rumah keluarga Mole Agu, dilaksanakan pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Dan tambahan pengumuman untuk KBK, sebentar akan dilaksanakan ibadah yang bertempat di rumah Bapak Fernando Jangkobus, dilaksanakan pada pukul 17.00 atau jam 5 sore. Segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar jika ada komunikasi dan koordinasi yang baik dari kita sekalian. Atasnya disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.
1: Sekali lagi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI Tahuna di Kepulauan Sangihe ini yang sudah meliput tapi juga menyiarkan perayaan misa pada hari ini. Sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Victor atas waktunya sehingga kita juga bisa mengambil bagian di dalam program-program dari RRI di Tahuna ini. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih atas donasi yang sudah diberikan keluarga-keluarga. Besok suster akan mentransfer uang bantuan untuk saudara-saudari kita di NTT yang mengalami musibah bencana alam kali lalu. Memang sudah terlambat tapi ada informasi tetap akan ditransfer gitu. Jumlah sumbangan yang masuk sampai hari kemarin itu saya bagi di grup kemarin itu 490 juta sekian ya, ini hampir 500 juta kalau tambah dengan kita yang dari Tahuna. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Sebentar setelah perayaan Ekaristi ini akan ada upacara pembaptisan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, mari kita sekali lagi mohon kekuatan dari Tuhan supaya komunitas-komunitas kita, keluarga-keluarga kita menjadi tempat di mana wajah Yesus semakin bisa dikenal dengan kita tidak tampil sebagai hakim-hakim yang selalu menghakimi orang lain. Tetapi pesan kitab suci hari ini jelas bahwa kita adalah dipanggil untuk menjadi penjaga kawanan domba kita masing-masing. Kita dipanggil untuk mengekspresikan kasih kita terhadap sesama dengan cara-cara yang sangat Kristiani seperti yang Yesus ajarkan. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua.

berkat Tuhan. Tuhan, kami mohon, sudilah menerangi keluarga-keluargamu ini, agar dengan tetap berpaut pada kebaikan mereka, mereka dipantaskan untuk melaksanakan segala yang baik dengan pengantaran Kristus.

0: Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah. 308.

Demikian Bapak Ibu pendengar dan juga pemirsa, rangkaian ibadah Minggu pagi di Gereja Santa Yohanes Rasul tahunan Minggu 6 September 2026 telah selesai. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan bisa menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menapaki hari-hari hidup kita sehari-hari. Untuk itu, saya Patricia Sadiaka selaku PPID di hari ini dan juga bersama teman-teman teknik Christine Mangundap, Bella Rompas dan ketiga anak PKL Nia, Jui, dan Firman pamit undur diri dan sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul Tahuna, dan saat ini di menit ke-31 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna, frekuensi 99,5 MHz, frekuensi 105,4 MHz, dan juga dapat dimonitor melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan menghadirkan kidung-kidung rohani hingga pukul 11 nanti.

0: Jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Pendengar, setelah Angel dengan Hatiku Percaya, masih ada dua lagu lagi, dua kidung rohani yang akan kita dengarkan bersama. Sementara itu, selamat siang untuk pendengar RRI yang sudah selesai mengikuti kegiatan ibadah minggu pagi, kemudian juga masih melanjutkan dengan kegiatan ibadah di rumah-rumah ya, atau di ibadah kelompok. Selamat siang, selamat beribadah untuk Anda. Selamat berhari Minggu juga bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ya, pendengar RRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe masih dengan kondisi cuaca yang cerah, yang panas ya di siang ini. Dan di cuaca yang seperti ini, pendengar, ada imbauan keselamatan juga dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Waspada kebakaran di kawasan Gunung Awu dan sekitarnya. Sehubungan dengan terjadinya kebakaran di kawasan Gunung Awu dan sekitarnya, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mendatangi maupun melakukan aktivitas di kawasan tersebut hingga kondisi dinyatakan aman oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membakar sampah terutama di sekitar kawasan pemukiman, hutan, dan lahan terbuka. Tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menghindari penggunaan api di luar ruangan mengingat kondisi cuaca saat ini yang panas, kering, dan berangin sehingga api dapat dengan mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Tidak membuang puntung rokok atau benda yang dapat memicu kebakaran secara sembarangan. Dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau kepulan asap. Keselamatan bersama adalah tanggung jawab kita semua. Demikian imbauan keselamatan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi selain dari Tahuna, kami juga hadirkan informasi

dari sumber berita rri.co.id. Pendengar, untuk informasi dari rri.co.id siang ini, ada informasi soal kebencanaan, kemudian juga ada informasi seputar kesehatan, ini masih berkaitan juga dengan kebencanaan. Kita ke informasi seputar Gunung Krakatau. BNPB tekankan beberapa hal untuk hadapi erupsi Anak Krakatau. Ketiganya meliputi keselamatan masyarakat, kesiapsiagaan, serta peningkatan kewaspadaan. Penekanan tersebut disampaikan seiring aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang masih berlangsung. Masyarakat pesisir Banten dan Lampung juga diminta tetap tenang serta mengikuti informasi resmi. Yang pertama adalah keselamatan masyarakat prioritas utama, selanjutnya kesiapsiagaan ditingkatkan, dan yang ketiga masyarakat perlu waspada. Untuk rincian dari tiga poin ini, pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id. Ada satu informasi lain, pendengar, ini berkaitan dengan gunung, tapi tepatnya dalam topik kesehatan. Hadapi abu vulkanik Anak Krakatau, ini merupakan imbauan dari Dr. Tirta yang meminta masyarakat tidak khawatir jika mencium bau yang berbeda akibat abu vulkanik. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai salah satu hal yang perlu dimaklumi. Bagi masyarakat yang gemar berolahraga outdoor, Dr. Tirta menyarankan sementara beralih ke aktivitas indoor. Hal tersebut untuk mengurangi risiko menghirup abu vulkanik selama berolahraga. Meski demikian, masyarakat tetap dapat beraktivitas di luar dengan menggunakan masker. Dr. Tirta mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan selama abu menyebar. Dan pendengar RRI, untuk informasi secara lengkap Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Tetap bersama Pro 1.

Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya, pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke, karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai première manche, 7 carrés. 6 jeux d'un.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy, I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Diquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap syukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap syukuri.
3: Hasil emang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda. Saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti kalau Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Ya, pendengar RRI, informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id untuk siang ini. Update berita nasional pendengar RRI, dan kami juga hadirkan informasi dari rri.co.id tahunan. Pendengar, sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah Jakarta dikeluhkan warga karena turut mengotori fasilitas transportasi umum dan kendaraan. Kondisi tersebut terlihat dari sejumlah unggahan warganet yang memperlihatkan permukaan halte Transjakarta hingga area stasiun MRT dipenuhi material menyerupai debu. Nah, pendengar RRI, kabar dari Tahuna melalui rri.co.id. Upaya penanganan pencegahan kebakaran di lingkungan masyarakat maupun di hutan melalui pemerintah pusat dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 diingatkan bagi seluruh warga masyarakat agar tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apapun. Hal ini dikatakan Kasatpol PP dan Kebakaran Kabupaten Kepulauan Sangihe, Aryo Arba SE, kepada RRI.

0: Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karya, dan semangat yang luar biasa.
1: Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai dan diberi kesempatan yang setara.
0: Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah disabilitas, tanpa diskriminasi, tanpa stigma.
2: Bersama kita bisa mendukung kemandirian penyandang disabilitas menuju Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Satu lagu terakhir, lagu mancanegara siang ini pendengar. Sebelum kita beralih, mendengarkan lagu-lagu daerah dalam siaran seni tradisional dan budaya untuk siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda paling estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa li, marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Ricky dapali estetik. Sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih. Memang dah pelihara gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak dipe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau, ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, mbak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: Setelah lalu lini boleh beli sendiri, kan murah.
1: Ara.

Pendengar, tradisi pemulia jame atau memuliakan tamu merupakan salah satu nilai budaya yang telah lama melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sikap ramah kepada tamu, menyambut dengan sopan, menawarkan makanan dan minuman, serta memberikan pelayanan terbaik menjadi bagian dari adat dan etika sosial. Di tengah kehidupan modern yang semakin praktis dan individualistis, tradisi ini tetap memiliki tempat penting karena mencerminkan karakter masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai kesopanan, persaudaraan, dan juga kebersamaan. Dalam program acara Sepada di Produa Lok Sumawe, Egi Putra sebagai penyiar menjelaskan bahwa kehidupan sehari-hari pemulia jame tidak selalu diwujudkan melalui jamuan yang mewah. Menyambut tamu dengan senyum, mempersilakan duduk, berbicara dengan santun dan menunjukkan kepedulian sudah menjadi bentuk sederhana dari memuliakan orang lain. Nilai ini juga diterapkan ketika menerima tetangga, kerabat, teman maupun orang yang baru dikenal. Dengan demikian, pemulia jame bukan sekedar tradisi ketika ada acara besar, tetapi ini dapat menjadi kebiasaan yang memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id Lok Sumawe.

Radio Republik Indonesia Tahuna dengan Sari Lintas Nusa Utara Sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Pendengar radio di mana saja Anda berada, semoga Anda sehat sejahtera dari aktivitas sepanjang minggu berjalan di kawasan perbatasan Kepulauan Sangihe. Menemani Anda dalam Sari Lintas Nusa Utara yang merangkum sejumlah informasi dan peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya, Dipo Dwi Perkasa, memulai berita pertama.

0: Setelah melampaui tahapan pembahasan intens, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD akhirnya menyepakati rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna eksekutif dan legislatif Sangihe pada agenda pembicaraan tingkat kedua terhadap Ranperda perubahan APBD 2026 yang digelar di ruang sidang kantor DPRD Kamis 3 September 2026. Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari, juga Wakil Bupati Tendus Bulahari, Sekretaris Daerah Johannes Pilat, serta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Sangihe. Dalam penyampaian pendapat akhir, Bupati Michael Tungari mengucapkan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan perubahan APBD.
1: Semangat kita adalah satu, yaitu bagaimana memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus kita tingkatkan. Persetujuan bersama yang telah kita ambil pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Ini merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Tahapan pembahasan perubahan APBD merupakan bentuk nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pembahasan anggaran ini bukan sekedar proses administratif dan formalitas, tetapi menjadi ruang demokrasi untuk menyatukan berbagai pandangan dan mempertajam prioritas pembangunan.
2: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari melantik dan mengambil sumpah janji Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan penjabat Sekretaris Daerah yang saat ini dipercaya dinilai mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan serta membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah daerah. Bupati menyampaikan ucapan selamat atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Gubernur Sulawesi Utara kepada pejabat yang dilantik. Kepercayaan tersebut menurutnya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk kepentingan masyarakat.
3: Dalam masa 3 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali 3 bulan berikutnya. Nah, ini dalam masa yang kedua buat Pak Johannes Pilat. Nah, dalam kepentingan kita menghadapi APBD Indo tahun 2027 dan proses penawaran era APBD perubahan, sehingga pejabat kita yang sekarang dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah berjalan.
2: Ia juga meminta seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk terus membangun kerjasama dan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan apresiasi atas masukan masyarakat terkait penggunaan kendaraan dinas, termasuk kendaraan operasional bupati, serta persoalan perubahan plat nomor kendaraan. Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Cherry Welondo, menanggapi pertanyaan dari tokoh masyarakat Jones Karel saat dialog interaktif di Pro 1 RRI Tahuna terkait topik penataan dan pengelolaan aset daerah. Kamis 3 September 2026. Ia menyebut kritik tersebut merupakan koreksi yang baik bagi pemerintah daerah. Londo juga berterima kasih atas masukan dan akan disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai pembahasan bagian dari upaya pembenahan.
5: Terkait dengan kendaraan dinas Del 1 ya, yang digunakan oleh Pak Bupati, kemudian yang kendaraan yang bergeser plat nomor, ya itu memang koreksi yang baik bagi pemerintah daerah dan kami berterima kasih. Dan ini juga nanti akan masukkan kepada pimpinan daerah, nanti akan kita bicarakan bersama. Dan mohon maaf kalau memang pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memang di satu sisi kan bisa hilaf juga. Jadi memang dengan kerendahan hati tentunya mari sama-sama kita bagaimana terus membenahi Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ke arah yang lebih baik.
4: Di samping itu, ia mengakui bahwa pemerintah tidak luput dari keilafan, sehingga berbagai masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola aset daerah.
2: Realisasi penggunaan dana desa di masing-masing kampung akan diinput melalui aplikasi sistem keuangan desa atau SISKEUDES. Penginputan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Kepala Dinas DPMD Sangihe Atia Kirana Taidi mengatakan realisasi anggaran harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan dana desa diharapkan tidak keluar dari perencanaan yang telah disepakati sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta kebutuhan masyarakat di desa. Dalam proses pelaporan realisasi tersebut, integritas dan kejujuran kepala desa menjadi hal yang sangat penting. Kepala desa diharapkan menyampaikan laporan melalui aplikasi Siskeodes berdasarkan kondisi dan realisasi pembangunannya yang sebenarnya.
6: Memang itu sangat dibutuhkan juga integritas kejujuran dari para kapitalaho di dalam menyampaikan laporan realisasi pada aplikasi ini. Karena terkait dengan pencairan dana desa ini tidak bisa kami hambat. Jadi itu harus terus berjalan dan yang memegang kendali penuh ini ada pada kapitalaho. Jadi sangat dibutuhkan integritas dan kejujuran mereka di dalam melakukan pembangunan di desa mereka masing-masing.
0: Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe harus memperpanjang status tanggap darurat dampak kekeringan yang terjadi selang beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya hanya diberlakukan selama 7-14 hari, status tanggap darurat kali ini berlangsung hingga 3 bulan ke depan, apalagi dampak kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah lebih meluas. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe Wandu Labesi saat dikonfirmasi RRI. Dijelaskan Labesi penetapan status tanggap darurat agar ada ruang bagi pemerintah daerah dalam penanganan atau memberikan intervensi, apalagi krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat tidak saja di wilayah kecamatan, kepulauan, namun wilayah kota Tahuna.
7: Perpanjangan status tanggap darurat kekeringan diperpanjang 3 bulan ke depan, dasar hukumnya adalah rilis yang dikeluarkan oleh BMKG di mana musim kemarau panjang ini sampai dengan awal tahun baru. Dasar ini yang melatar belakangi pemerintah daerah harus memperpanjang status kekeringan ini mengingat dampak dari musim kemarau ini sudah sangat terasa masif untuk kekurangan air bersih.
2: Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Naha, Astrid Jessica Lasut, mengatakan kepada RRI bahwa saat ini kondisi El Nino masih berada pada intensitas yang sangat tinggi. Menurutnya, fenomena tersebut diprediksi masih bertahan hingga awal Februari 2027 dan diperkirakan kembali normal pada Maret mendatang.
8: Terkait kondisi El Nino sampai saat ini masih dalam intensitas sangat kuat. Bahkan kami prediksikan masih sampai dengan awal Februari 2027. Kemudian nanti bulan Maret baru dia menurun sampai ke kondisi normal seperti itu.
2: Sementara itu, untuk kondisi kemarau, peluang hujan di wilayah Sangihe masih rendah hingga minggu pertama Oktober 2026. BMKG juga masih melakukan analisis terkait awal musim hujan. Ia menyebut musim hujan berpotensi datang lebih lambat dari kondisi normal.
0: Di bawah kepemimpinan Bupati Sangihe Michael Tungari dan DPRD serta rombongan menemui langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia terkait permohonan penanganan pasca bencana yang terjadi di tahun 2026. Mulai penanganan pasca bencana gempa bumi yang merusak rumah tempat tinggal masyarakat desa Pulau Terluar, juga bencana hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor. Kepala BPBD Sangihe Wandu Labesi kepada RRI mengatakan pemerintah Kabupaten Sangihe bergerak cepat memperjuangkan nasib warga terdampak bencana. Langkah jemput bola dipimpin langsung oleh Bupati Michael Tungari, jajaran eksekutif dan legislatif Sangihe menyambangi kantor BNPB di Jakarta.
4: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tendris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tendris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari yang disampaikan pada apel kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
9: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, saya meminta kepada pejabat, khususnya para pejabat yang baru dilantik, untuk memperkuat pengendalian, meningkatkan koordinasi, mempercepat program yang masih tertinggal, dan memastikan seluruh target tahun 2026 dapat dicapai secara optimal dan tetap tepat waktu.

0: Apel gelar pasukan penanggulangan karhutla di lapangan Santiago, rumah jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Komandan Kodim 13 Sangihe, Letkol Sejati Nazarudin, dalam sambutannya mengatakan karhutla dapat menimbulkan dampak luas tidak hanya terhadap hutan dan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, dan kehidupan sosial.
1: Apel gelar pasukan ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tapi merupakan bentuk kesiapsiagaan bagi kita semua, para unsur yang ada di Kabupaten Pulau Sangihe ini beserta masyarakat dalam rangka menghadapi kemungkinan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita memahami bahwa karhutla dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya merusak hutan dan lingkungan kita, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, mengganggu perekonomian, serta kehidupan sosial.
0: Menurut Nazarudin, penanggulangan karhutla membutuhkan kecepatan bertindak, koordinasi, dan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sangihe terus memperkuat langkah antisipasi kenaikan harga pangan dengan membangun sinergi bersama perangkat daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu dengan mengawal dan memantau perkembangan harga serta ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar. Pemantauan rutin menjadi langkah penting untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga tetap stabil di tengah potensi gejolak pangan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sangihe Trenov Pontom kepada RRI mengatakan, melalui kolaborasi lintas sektor, TPID juga melakukan koordinasi dalam merumuskan langkah cepat apabila terjadi kenaikan harga komoditas tertentu. Dengan demikian, potensi inflasi maupun lonjakan harga yang signifikan dapat diminimalkan.
3: Sejauh ini kami tetap membangun sinergitas bersama dengan teman-teman perangkat daerah lain, sebagaimana yang hadir juga bersama dengan saya ada Pak Kadis Pertanian dan Kadis Pangan, lewat wadah bersama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah dengan dibentuknya Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Situ ada keterlibatan semua unsur stakeholder dalam TPD, dan kami secara bersama mengawal dan memantau terus perkembangan harga maupun ketersediaan barang.
2: Kebakaran yang terjadi di tempat praktek Dr. Nur Islamia yang berada di samping kantor pelayanan pajak KPP Tahuna, Kelurahan Malebur, diduga korsleting pada kabel listrik yang berada di bagian depan jalan pada Senin 31 Agustus 2026. Pemilik rumah Asmawati saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, kabel listrik tersebut tersentuh sebuah mobil yang melintasi depan rumah, hingga diduga memicu percikan yang menyebabkan api. Menurutnya, kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi di lokasi tersebut, namun api ketika itu tidak sempat menjalar karena secepatnya dipadamkan oleh warga.
4: Saya di rumah tadi memasak, jam 1:30, terus itu ada 3 orang masuk di dalam, teriak, panggil sama saya, ibu, saya kaget dah. Kenapa? Menyala di atas. Atas rumah ada api menyala begitu. Saya keluar, saya langsung bunuh itu gas dengan kompor. Sebunuh baru saya keluar. Aduh,
2: selain itu, Asmawati mengatakan sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, warga setempat telah berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Pemadam api tersebut diketahui diperoleh dari kantor pelayanan pajak Tahuna dan digunakan warga untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas ke bagian rumah lainnya. Selanjutnya, petugas pemadam kebakaran kemudian tiba di lokasi dan melakukan proses pemadaman serta pendinginan guna memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
0: Demikian Sari Lintas Nusa Utara sepekan produksi Radio Republik Indonesia Tahuna.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, mendengar pukul 14 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah, satu lagu terakhir sebelum kita lanjut dengan Prodangdut untuk edisi siar kami di hari ini.

0: Iya, pendengar RRI, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita ke penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Deng, Mama siapa ini?
1: Mama Nadi Kaditabut.
0: Oke, Mama Nadi silakan.
1: Kirim jo ada Mama Ungke, ada Mama Paisa di Keripa, ada Kak Ucup, Mama Ade Afik, Kak Boy, Papa Udo, Papa Pandi. Di sini ada Ade Sangdo, ada Ade Nadil, Papa Nadi, Papa. Itu jo Kak.
0: Baik, DP lagu?
1: DP lagu. Hidup ini kada inela.
0: Siapa DP lagu?
1: Dari hidup ini, dari Nela.
0: Hidup ini dari?
1: Nela, Kak.
0: Nela, Nela Karisma? Atau? Lain lagi. Hidup ini, Nela ya. Oke, Wow Herlin mau coba cari nih. Itu aja dulu, Mana Di?
1: Itu juga sama sore. Terima

0: Mbak Maknadi, penelpon pertama kita ya, dari Nela Karisma, tepatnya DP judul ini Rintihan Hidup. Kalau yang hidup ini Wow Herlin nyandak dapa. Baik, pendengar RRI, kita ke penelpon selanjutnya untuk Pro Dangdut di edisi siar kami hari ini. Ada Mama Ade Afik, ini kalau nggak salah, belum timbul ini Mama Ade. Mama Ade minta maaf, ini belum timbul DP nama. Jadi Wow Herlin belum sempat dapat angka. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Wow Miss, Wawu.
0: Wawu Miss di Bira, silakan Wawu Miss.
1: Jadi dapat lagu yang terdalam dari Fit Alfia.
0: Fit Alfia yang terdalam, baik.
1: Yang mengirim jauh pertama pertolongan ke Wawu Herlin. Lagi tugas selamat bertugas. Kita semua sampai akhir penyiaran dan sehat-sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Mungkin yang lewat saja ada Mama Nadia. Terus ada talam dari Bapak Ari di Akembuala, talam dari Bapak Andi, Bapak Udo, Mairona, Ucup, Mama Diafik, Mama Porisak, Mama Isi, dan terakhir pertama semua aja talam dari penggemar pesing acara Perdana Isi Manis Sejak Berada. Sama dapat salam dari Awak Nis. Oke,
0: baik. Itu
1: juga Wawu Herlin, Ate Bu, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Wawu Miss di Bira. Oh, napa Mama Adik so bergabung. Halo Mama Adik.
2: Ya, halo, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore, Ma Ade Afik. Apa kabar, Ma Ade?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Allah.
0: Baiklah, selama kang ya nak daripada dengar lebih suara.
2: Iya, selama sekali. Tadi aku striker lagi, Wawu.
0: Oh, piruas, tinggal
2: jadi
0: jaga.
2: Jadi kalau monitor, huh? Lewat adik PHP. No?
0: Oh, begitu, baik, baik, dimengerti.
2: Tengah mati kalau cuma satu HP, kuak.
0: Oh.
2: Kalau bergabung.
0: Oh, begitu, oke okay, deh, baik, silakan Ma Ade.
2: Wawu Herlin, DP lagu Goyang Ojek.
0: Dari?
2: Alina kalau enggak salah itu.
0: Goyang Ojek, eh tunggu Wawu Herlin mau cari nih.
2: Salam-salam aja dulu kan?
0: Iya, silakan.
2: Kirim salam aja buat Wawu Herlin, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Barusan ada Wawu Miss, Mama Nadil, terima kasih atas sapaannya. Ada Mak Ungkek, Mama Paisan, ada Boy, ada Pak Ari di Akembuala, ada Ucup, Mawau, Uma Aca. Terus ada Mama Opo Iswat, ada Kak Winder sama Pak Guntur, Mak Itik, Mak Una, Bapak Pandi, Pak Udo, ada Opa Bilkis bersama Oma, ada Mama Opo Rey bersama Papa Opo Rey. Ada di Manado dorang ini, Wawu.
0: Oh, begitu, baik, baik.
2: Ayo, jalan-jalan. Ada Wawu DP lagu?
0: Ya, ada ini Goyang Ojek dari Mutiara Kembar.
2: Siapa DP penyanyi?
0: Di sini DP nama Mutiara Kembar, duet ini kayaknya.
2: Oh, Mutiara Kembar.
0: Iya.
2: Yeah. Kayak bagus tuh, kalau mau pesan.
0: Oh, oke okay, deh.
2: Mutiara Kembar. Oh, begitu Jo, Wawu.
0: Begitu Jo.
2: Makasih.
0: Terima
2: selamat
0: kasih.
2: Siang menjelang sore.
0: Ma Adik sudah bergabung, selamat siang menjelang sore. Mama Adik Afik di Tola, Tabukan Utara. Lagunya DP judul Goyang Ojek dari Mutiara Kembar. Baik, pendengar RRI, kita akan dengarkan lagu dulu karena ini sudah ada tiga yang bergabung. Untuk yang ingin bergabung di sesi ini, ditahan dulu ya. Anda bisa gabung di sesi berikutnya. Torang mau dengar lagu dulu karena di sini sudah ada tiga lagu. Permintaan dari Mama Nadi, di Tabut, Wawu Miss, di Bira. Ada Mama Ade Afik di Tola, Tabukan Utara. Kita akan dengarkan permintaan lagu yang sudah masuk di studio.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, pendengar, kita di sesi yang kedua untuk acara Pro Dangdut. Di saat ini kita ke Boy. Boy, halo.
1: Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan, Boy.
1: Bu, DP lagu dulu ya.
0: Iya.
1: DP lagu Air Debu.
0: Air Debu? Tebu?
1: Iya, dari siapa setelah itu?
0: Tebu.
1: Iya, Air Tebu.
0: Baik.
1: Dicari Air Debu.
0: Oh, Debu. Oke, oke. Baik, debu dicari dulu ya. Iya, sip.
1: Pertama-tama mungkin buat Wawulian yang lagi tugas, selamat bertugas. Semoga sukses ya selalu sampai akhir penyiaran. Lanjut. Kirim juga buat Pak Udo di Telendano, Pak Pandi di Beha, Mak Poren di Malah, Pak Yanis, Pak Bilgis di Naha, Nisa, Mak Poardi, Winda, Pak Guntur yang lagi berada di Meronge, terus Mama Iti di NTB, terus ada Mak Faizan di Daripa, ada Mama Nadine, Mama Ungke, Madi Afika lagi berada di Tola, terus ada Ucup di Upel, Mama Auk di KB2, dibilang ada Uk.
0: Ya, dari Imam S. Arifin ini Debu.
1: Iya.
0: Calanan.
1: Dan terakhir buat pendengar-pendengar Kordandu, dimana saja salam kompak bersahabat selalu. Itu ya, Uk. Selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Dari Boy di Tabukan Utara. Yang

0: Iya, di belakangnya Boy. Halo, Pro Dangdut. Iya, Mbak Irona.
1: Iya, Mbak Her.
0: Baik, Mbak Irona silakan.
1: Lagu darinya Ayu Ting Ting, Mbak. Cemburu.
0: Cemburu Ayu Ting Ting, baik. Lanjut.
1: Salam-salamnya pertama banyak Mbak Herlin. Baru banyak Awak Miss. Ada Asri. Ada Mama Wow, Mbak Itik, Mbak Una. Terus Mbak Sokorei. Aku banyak Mbak Di Api sama Mbak Nova.
0: Iya.
1: Jadi cuma Mbak para pecinta perutang dengan siang menjelang sore hari ini, Mbak. Lagunya ada kan?
0: Iya, lagunya ada. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Ada Mbak Irona di Medan.

0: Kita ke penelpon berikut. Halo Prodang Dot, selamat siang menjelang sore.
1: Ya, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dandut adalah kita dari Papa Ari di Atembuala.
0: Baik, Papa Ari silakan.
1: Mau replik lagu je dulu, Wawu.
0: Iya, silakan.
1: Di ambang sore jo.
0: Baik, akan hadir ya Pak Ari.
1: Pertama-tama mau kirim jo buat Wawu Liang. Selamat menjalankan tugas. Harapannya semoga berada dalam keadaan sehat, diberkati selalu bersama keluarga di rumah, serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Yeah.
1: Lalu di Bukit Timur ada Mama Iki, Bapak Pandi, Bapak Udo, Mama Ade Apik, Mama Faizan, Mama Opo Iflex, Bapak Nis, Gidira, Ibu Halima, Bapak Ungkit di Mahena, di KB2 ada Mama Wawu, Bapak Janter, Oma Aja di alamat yang sama, dan semua-semua jo, para pencinta dan pendengar setia Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Oke, Wawu. Terima kasih dan selamat siang menjelang sore.
0: Terima kasih, Bapak Arit sudah bergabung. Selamat siang menjelang sore. Baik, pendengar, sudah ada 3 lagu. Ini permintaan Boy, Mayrona, dan juga Bapak Ari di sesi yang kedua.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat sore, Prodangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Cia di Tabut.
0: Mama Cia, Mama Cia mau request lagu apa, Mama Cia?
1: Kita lagu Satukanlah Hati Kami.
0: Oke, akan hadir ya. Lanjut.
1: Pertama, salam juga buat Kak yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: For semua penggemar pencinta Prodangdut, salam kompak persahabatan selalu. Oke, itu ya Kak. Selamat sore.
0: Terima kasih banyak, selamat sore Mama Cia di Tabut ya, lagunya dari judul Satukanlah Hati Kami.

0: Baik, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Ada Ucup di ujung telepon. Ucup, halo.
1: Halo kakak.
0: Silakan Ucup. Lagu apa Opa Ucup meminta ini supaya semua cari?
2: DP lagu apa? Tidak Semua Laki-Laki Jo.
0: Oke deh, akan hadir dari versinya dari siapa?
2: Rizky Ridho Jo.
0: Oke, ada DP lagu. Lanjut po.
2: Oh, udah mau salam Jo. Pertama buat Rampewo Herlin yang lagi tugas. Selamat bertugas ya, tetap semangat, sukses terus.
0: Terima kasih.
2: Selalu diberkati ya bersama keluarga di rumah, harapan sehat Jo. Boleh mau tanya?
0: Bagaimana?
2: Tadi malam dan dapat lihat itu Wow Sri P postingan. Bagaimana tuh rampe tahuna so padam itu api tadi malam?
0: Kalau untuk DP padam ini Wow Herlin belum tahu Opo Ucup. Cuma di sini torang ada terima himbauan dari pemerintah daerah, apa tadi Wak Herlin sempat baca, imbauan keselamatan waspada kebakaran di kawasan Gunung Awu dan sekitarnya. Mar DP padam ini Wak Herlin belum dapat DP informasi terkini. Iya.
2: Ya, soalnya dapat lihat dan tadi malam berupa basar dan itu api.
0: Memang kalau DP api Wak Herlin ada lihat langsung, bukan di DP gunung ya, apa iya, ada pergi di bagian lengannya Wak Herlin dia langsung DP menyala. Nah, DP padam ini yang Wak Herlin belum dapat DP update sampai sekarang.
2: Itu noh, sebenarnya terang sebagai masyarakat mesti sadari karena terang iya. Cuaca ini lagi panas.
0: Harus hati-hati,
2: tolong jangan baca dulu mau bakar dan biar lahan atau apa.
0: Iya, biar cuma sampah-sampah kecil ya, jangan dulu.
2: Iya, makanya tunggu dulu mau bakar. Bukan maksudnya mau larang apa, dan karena mau ingat rempe cuaca yang lagi kemarau panjang ini. Karena Ucup suruh jadah pebaun itu di video-video itu banyak kebakaran di Indonesia itu. Beberapa daerah itu kita mesti waspada tuh, orang yang mau jaga sebenarnya orang pe daerah, orang pe kampung banyak yang mau terbakar.
0: Betul sekali, mudah-mudahan sadar okay. Orang semua mau, kan apa
2: salam juga ya Bu. Iya. Yo, pertama buat siapa yang barusan turun?
0: Ada siapa kata tadi mama Cia di Tabut.
2: Oh iya dong. Buat semua-semua Jo yang sudah pada lewat tadi, tentunya semua dapat salam. Yang di belakang Pak Ucup ini, tentunya salam manis Jo, salam kompak, selamat berhari Minggu. Semoga bahagia-bahagia selalu. Oke dong Bu, begitu Jo. Makasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Pak Ucup yang ada di Upel ya, terima kasih sudah bergabung. Dan betul Opo Ucup bilang tadi informasi kebakaran di sekitar Gunung Awu, ada juga di bagian jalan-jalan mau ke arah sekitar Makawang itu ya, DP nama jalan. Untuk pendengar RRI, dengan dua kebakaran yang terjadi pada hari kemarin itu, mudah-mudahan ini membuat kita semakin sadar ya untuk lebih hati-hati, lebih mengantisipasi lagi. Baik himbauan pemerintah juga yang sudah disampaikan agar tidak membakar sampah, terutama di kawasan permukiman, hutan, lahan terbuka juga kita hindari. Situasi terumpi cuaca masih panas, ini belum ada tanda-tanda mujang. Ini ada imbauan juga keselamatan dari pemerintah daerah. Sehubungan dengan terjadinya kebakaran di kawasan Gunung Awu dan sekitarnya, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mendatangi maupun melakukan aktivitas di kawasan tersebut hingga kondisi dinyatakan aman oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita doakan bersama ya, semoga semua musibah ini bisa segera berlalu. Kita juga berharap untuk bisa segera turun hujan, tetap waspada, tetap hati-hati. Kita ke lagu permintaan dari Mama Cia dan Opo Ucup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Peringat RRI 0812-5503-8009. Anda bisa telepon kami untuk saat ini bergabung di program acara Prodangdut ya. Di Prodangdut untuk hari ini masih bisa bergabung.

0: Iya, kita ke penelpon untuk sesi ini. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Rina, Dutu Tabut.
0: Mama Rina di mana?
1: Tabut.
0: Tabut, baik. Mama Rina, silakan.
1: Kamu udah berlaku. Jatuh bangun.
0: Apa tadi?
1: Jatuh bangun.
0: Jatuh bangun, oke. Akan hadir ya. Lanjut Mama Rina.
1: Sama mungkin gue pasang
0: juga. Iya Mama Rina, mungkin bajau sedikit dari radio supaya nyanda feedback.
1: Terus misalnya pada aktif.
0: Iya.
1: Itu ada Papa Udo, ada Papa Pandi, terakhir semua aja Prodangdut cuma saja berada dalam
0: kompas percabatan
1: selalu.
0: Baik. Terima kasih Mama Rina. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar RRI, kita mendekati sesi terakhir ya. Sudah ada yang gabung untuk sesi ini. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan.
1: Dan mama mungkin ini, Kak. Okay. Ditabut.
0: Iya.
1: Imjo pertama buat Kak lagi yang bertugas. Imjo ada Mama Nadil, Mama Riafit, Boy, Pak Pandi, Kak Ucup, Mama Faisandi Daripa. Kak, masih boleh minta lagu?
0: Iya, masih boleh.
1: Itu apa, Jo, Kak? Asinta, Kak. Kekasih bayangan, Kak.
0: Oke, dicari ya.
1: Iya, Kak. Itu juga. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore. Kita dengarkan Sinta Asinta. Tapi sebentar. Wow, Herlin cari dulu lagu tersebut. Kekasih bayangan ini, kalau tidak salah. Oke, kita akan dengarkan dulu ya. Takutnya salah prediksi. Permintaan dari penelpon kita yang baru saja lewat. Kekasih bayangan versi dangdut. Oke, mudah-mudahan lagunya ada dan kita masih bisa juga bergabung di sesi terakhir. Masih bisa request lagu, maksud kami ya. Masih bisa request lagu di sesi terakhir setelah kita mendengarkan permintaan lagu dari pendengar kita di Tabukan Utara. Sinta Arsinta, ya, lagunya dengan judul Kekasih Bayangan.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih buat yang sudah gabung sejak sesi awal tadi ya. Ada 10 penelpon kita yang masuk di hari ini. Ada Mama Nadi, Wawu, Mira, Mama Adi Afik, Boy, Mayerona, Papa Ari, Mama Cia, Ucup, Mama Rina, dan Mama Ongke. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar yang belum sempat bergabung di hari ini. Anda bisa bergabung di kesempatan siar selanjutnya dalam program acara Pro Dangdut ya. Dan terima kasih banyak tentunya buat semua yang sudah bergabung. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya. Yang hanya monitor saja tapi tidak bergabung, tetap setia mendengarkan Pro 1. Selamat sore, salam Pro Dangdut buat semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 1 untuk Anda.

Pendengar RRI, informasi dari Kemenkes BKPK, Badan Kebijakan .kemenkes.go.id, karhutlah di Indonesia, saat asap datang, kita siap. Pendengar, ketika langit berubah warna, udara terasa berbeda, dan bau asap mulai masuk ke rumah, anak-anak diminta tidak bermain di luar. Orang tua mulai mencari masker, sekolah mulai mempertimbangkan pembatasan kegiatan luar ruangan. Puskesmas bersiap menghadapi peningkatan kunjungan, pada saat itulah biasanya kita sadar, karhutlah bukan lagi berita dari tempat yang jauh. Ia sudah menjadi persoalan kesehatan di sekitar kita. Tetapi, ada satu pertanyaan yang lebih penting. Mengapa kita baru bersiap ketika asap sudah datang? Pertanyaan ini penting karena kebakaran hutan dan lahan karhutlah bukan kejadian yang seluruh risikonya datang secara tiba-tiba. Ada musim kemarau, kondisi lahan kering, titik panas, arah angin, perakiran cuaca, kualitas udara, dan kelompok penduduk yang dapat dipetakan. Banyak indikator bahkan dapat diketahui sebelum dampak kesehatan mencapai puncaknya. Artinya kita sebenarnya memiliki kesempatan untuk bersiap sebelum masyarakat jatuh sakit. Itulah pesan yang perlu dibangun. Saat asap datang, kita siap. Bukan karena kita menunggu asap datang, melainkan karena kita sudah mengenali risikonya sebelum asap menjadi masalah kesehatan. Karhutlah sering dilihat sebagai persoalan lingkungan, hutan terbakar, lahan rusak, satwa kehilangan habitat, dan emisi karbon meningkat. Semua itu benar, tetapi ada konsekuensi lain yang tidak boleh berada di belakang layar, yaitu kesehatan manusia. Berdasarkan Situation Report Kementerian Kesehatan per 27 Agustus 2026, karhutlah berdampak pada 10.674.201 penduduk di 7 provinsi. Pada tanggal yang sama tercatat 4.082 kasus ISPA, sehingga secara kumulatif mencapai 13.449 kasus yang dilaporkan dari 63 kabupaten garing kota di 7 provinsi terdampak. Hingga 27 Agustus 2026 sebanyak 848 tenaga kesehatan telah dimobilisasi di 7 provinsi terdampak. Kemenkes juga memastikan kesiapan 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan 87 labkesmas untuk menghadapi dampak kesehatan karhutlah. Angka tersebut bukan sekedar statistik. Di balik angka itu ada anak yang batuk, lansia yang sesak, ibu hamil yang lebih khawatir, pekerja yang harus tetap keluar rumah, tenaga kesehatan yang menghadapi peningkatan kebutuhan pelayanan, dan keluarga yang harus mengubah aktivitas sehari-hari. Nah, pendengar RRI, data terkini per September 2026, wilayah Indonesia yang paling parah terpapar kebakaran hutan dan lahan karhutlah berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera, disusul oleh beberapa wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Fenomena kemarau panjang yang diperkuat oleh Super El Nino membuat sebaran titik api atau hotspot meloncat. Nah, pendengar RRI, berbicara soal kebakaran hutan dan lahan, informasi ini Anda bisa baca secara lengkap di badankebijakan.kemkes.go.id. Kalau berbicara soal kebakaran hutan dan lahan karhutlah ini, pendengar, per hari ini dikeluarkan juga imbauan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, imbauan keselamatan waspada kebakaran di kawasan Gunung Awu dan sekitarnya. Sehubungan dengan terjadinya kebakaran di kawasan Gunung Awu dan sekitarnya, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mendatangi maupun melakukan aktivitas di kawasan tersebut sehingga kondisi dinyatakan aman oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada himbauan-himbauan lain yang akan kami sampaikan setelah yang berikut ini.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Beringar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17:20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi untuk saat ini berupa imbauan keselamatan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Imbauan keselamatan waspada kebakaran di kawasan Gunung Awu dan sekitarnya. Sehubungan dengan terjadinya kebakaran di kawasan Gunung Awu dan sekitarnya, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mendatangi maupun melakukan aktivitas di kawasan tersebut hingga kondisi dinyatakan aman oleh BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membakar sampah, terutama di sekitar kawasan permukiman, hutan, dan lahan terbuka. Tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, menghindari penggunaan api di luar ruangan mengingat kondisi cuaca saat ini yang panas, kering, dan berangin, sehingga api dapat dengan mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Tidak membuang puntung rokok dan benda yang dapat memicu kebakaran secara sembarangan. Segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau kepulan asap. Keselamatan bersama adalah tanggung jawab kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan beralih untuk acara bernuansa islami. Kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa islami dan diinformasikan azan maghrib hari ini, Minggu 6 September 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17 lewat 46 menit waktu Indonesia Tengah.

جد وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami akan hadirkan lagu bernuansa islami untuk saat ini. Satu lagu yang paling terakhir dari senada. Ya, kami mohon maaf, satu lagu terakhir dari Ratu Meta dengan Berzikir.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar RRI, Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat, terutama di Jakarta, Banten, Lampung, dan sekitarnya, untuk tetap tenang. Hal ini disampaikan Kepala Negara terkait meningkatnya aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Provinsi Lampung. Sementara itu, pendengar RRI, Garuda Indonesia membatalkan seluruh penerbangan dari dan menuju Jakarta, Bandung, dan Lampung imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Hal ini berlangsung hingga Senin 7 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Min bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmat.
1: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, 55 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana saja Anda berada, untuk informasi kita dalam program acara tahunan sore ini dan sebentar di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk drama radio. Baik pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk informasi kita kali ini dalam program acara tahunan sore ini untuk edisi Minggu tanggal 6 September 2026. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan aktivitas Gunung Anak Krakatau masih dapat berubah dan meningkat. Hal ini terlihat dari berbagai parameter kegempaan dan aktivitas vulkanik yang masih terekam selama pemantauan. Demikian disampaikan Kepala Badan Geologi Lana Saria Minggu 6 September 2026. Menurut dia, pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai jenis sinyal kegempaan untuk melihat perkembangan aktivitas gunung. Erupsi yang terjadi dapat mengalami fluktuasi aktivitas ujarnya. Kami masih merekam adanya gempa frekuensi rendah, gempa hibrid, gempa harmonik, dan tremor. Menurut Lana, sinyal-sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut menjadi salah satu parameter yang terus dievaluasi untuk melihat perkembangan aktivitas vulkanik. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita tinggalkan lagu dari Salyukasi dan saatnya kita akan ikuti bersama untuk drama radio.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Ibu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi, kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu, ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Bu, ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu.
1: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Javi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama drama radio persembahan RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu. Dan kembali lagi masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, kali ini saya kehadirkan di Tahuna malam ini untuk menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah Anda bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah.

Iya, pendengar, 28 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, dan kita masih lagi lanjut untuk kembali menghadirkan rangkaian musik dan informasi hingga menjelang tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sebaran abu dari kawasan Selat Sunda terdeteksi mencapai sebagian wilayah Jawa Barat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali mengatakan masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan kacamata pelindung juga dianjurkan untuk mengurangi paparan abu vulkanik. Kurangi aktivitas di luar rumah selama hujan abu berlangsung. Hindari mengemudi jika jarak pandang terganggu. Menurutnya, masyarakat juga perlu menutup pintu, jendela, serta ventilasi rumah saat terjadi hujan abu. Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi masuknya partikel abu ke dalam ruangan. Informasi selengkapnya masih bersama kami nih di informasi Tahuna malam ini di portal kami rri.co.id.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Iya, pendengar, itu tadi Tia Fidingan Tulus sudah mengantar kita di menit ke-44 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi yang terakhir, sebentar pada pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Pelita Air menutup sementara 41 penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. 5.337 penumpang terdampak pada Minggu 6 September 2026. Direktur Utama Pelita Air Faik Fahmi mengatakan seluruh penerbangan yang terdampak untuk sementara berupa pembatalan, adapun penjadwalan kembali akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi bandara dan notam yang berlaku. Penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik merupakan langkah penting untuk menjaga keselamatan penerbangan. Ada 41 penerbangan. Berdasarkan data sementara Pelita Air, gangguan penerbangan tersebut terjadi pada 5 sampai 6 September 2006 dan berdampak terhadap sekitar 5.337 penumpang. Faik menegaskan keselamatan penumpang dan awak pesawat menjadi prioritas utama Pelita Air. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otaknya, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan pukul 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
18: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
19: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
19: Tapi semuanya sibuk.
20: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
21: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
21: Ada ayah yang ambil.
22: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
23: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
24: Kita tanam sama-sama ya.
25: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
26: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
27: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: Where we are now, it's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Bro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar, 30 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kali ini di program Tahunan Malam ini, saya masih akan menghadirkan kroningar Anda dengan rangkaian masih informasi. Dari malam hari ini, kami akan hadirkan dulu dengan beberapa kidung rohani. Dan sebentar pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk program acara Sweet Memory.

Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat

jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh

Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama beberapa kidung rohani di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan lanjut dalam program acara kita di tahun malam ini, dalam program acara Sweet Memory.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Sweet Memory untuk edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Yang mau bergabung silakan di line telepon 0812-5503-8009. Dan untuk program acara Sweet Memory ini saya akan temani hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau sampai jam 11 malam.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya line telepon sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam, Maluku Asisa.
0: Iya, malam Ayo, silakan.
1: Au, DP lagu Terkenang Selalu, Victor Huta Barat.
0: Oke, baik.
1: Iya, mau kirim buat Auku Cica. Selamat malam Mamuku, selamat bertugas, sukses sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Kemudian kirim buat Putra Makassar, Bung Agus, ada Ucup, Anais, ada Ibu Halimah, Bapak Ungke, Mahena, ada Winda, ada Nisa, Pak Wandi, Made Afi, Mama Iti, dan semua juga Bu penggemar pencinta Sweet Memory. Okay, sayang, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam buat Mayo di Apeng Sembega. Iya, di belakangnya Mayo yang mau bergabung, silakan. Saya masih menunggu di 0812-5503-8009 untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara Prodang, maksud kami di acara Sweet Memory edisi Minggu 6 September 2026. Silakan di line telepon 0812-5503-8009. Baik, sudah bergabung Sweet Memory. Halo, selamat malam. Ya, terputus, dicoba kembali.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan Victor Huta Barat terkenang selalu. Mudah-mudahan Mayo bisa terhibur. Kembali lagi, saya menunggu untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812 5503 8009.

0: Iya, pendengar sudah ada yang gabung.
1: Halo, selamat malam, Sweet Memory. Sweet Memory, halo.
2: Halo, assalamualaikum, Sweet Memory.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ibu Halima tidur tengah.
1: Oke, silakan Ibu Halima.
2: Buat Wau Ica, selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
1: Amin.
2: Itu lagu Tidak Ambisi, Kembalilah.
1: Oke.
2: Oke, Mio. Buat Mayo di AP, terima kasih sudah kirim. Anai di AP, selamat malam. Bapak Ari di Agenwala, sekeluarga. Pak Yanis di Manente, Pak Yanis di Mahena. Dan semua juga penggemar Sweet Memory.
1: Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih kembali Ibu Halima Tidore Tengah.

0: Ya, di belakangnya Ibu Halimah yang sudah mau bergabung. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: dari Bapak Ari ini di Akinwala.
0: Oke, silakan Bapak Ari lanjut.
1: Mau request lagu dulu ya.
0: Lagu apa?
1: Dalam Kerinduan, The Mercy.
0: Oke, baik.
1: Film yang kemarin pertama-tama buat lagu Adijanya.
0: Iya, betul.
1: Ya, buat lagu Adija. Selamat menjalankan tugas. Harapan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Serta sukses dalam menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin.
1: Baru yang sudah lewat tadi Ibu Halimah.
0: Iya, betul.
1: Ya, terima kasih Ibu Halimah sudah menyapa Pak Aris keluarga. Baru Ibu Hujan Timur ada Mama Iki, Mama Angel di Kalasuge, Bapak Pandi di Beha, Bapu Anisha di Moronge. Di alamat yang sama ada Bapu Linda bersama suami tersayang Bapak Guntur, Bapak Udo di Tolendano, Mama Adi Apik di Tora, Mama Faizan di Daripa, Mama Opo Riples di Biru, Pak Unis di Bira, Mama Enal di Kompleks Tika Pembina, Putra Makassar di Toho, Bapak Ungkir di Mahena, di KB2 ada Mama Wabu, Bapak Janter, Oma Aca di alamat yang sama. Bapak Teo juga di Kelungan Beha. Agrona di Medan. Permisi di Bangka Belitung. Asri di Lewok Timur. Irman di Parigi Mautong. Dan semua-semua jo para pencinta dan pendengar setia Sweet Memory di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu. Oke, Wabu. Terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Papa Ari di Akemboala. Di belakangnya Papa Ari yang mau bergabung. Saya masih menunggu. Masih banyak waktu ya. Kesempatan untuk Anda yang mau bergabung. Bisa request lagu-lagu memori.

Iya, peringatan nampaknya belum ada gabung. Kita dengarkan ada beberapa lagu ini. Ada Trio Ambisi, Kembalilah Sayang, sama The Mercies, Dalam Kerinduan. Selamat malam buat Ibu Halima Tidur di Tengah dan Papa Ari di Akem Buala. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: ada pesan lagi nih. Katanya pinjaman cepat cair tanpa jaminan.
1: Hati-hati, jangan langsung percaya. Sudah dicek legalitasnya belum?
0: Belum sih, yang penting cepatlah.
1: Justru itu bahayanya. Pinjol ilegal bisa mencekik bunga, sebar data pribadi, bahkan ancam peminjam.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, pastikan pinjaman online terdaftar dan diawasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan.
0: Iya ya, lebih baik hati-hati daripada menyesal.
2: Masyarakat Indonesia, waspadai pinjaman online ilegal. Cek legalitas, jaga data pribadi, dan bijak berutang.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Ya, peringkat sudah 36 menit, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita masih dalam program acara Sweet Memory ya. Mendengar masih cukup banyak waktu untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam program acara Sweet Memory.

Iya, pendengar. Nampaknya ini lain telepon belum ada yang gabung. Jadi saya masih akan lanjut terus untuk menghadirkan lagu-lagu memori koroner Anda hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda yang bergabung, saya masih berikan kesempatan lagi ya untuk Anda ingin bergabung dalam program acara Sweet Memory.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna ya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kenapa ini tidak ada yang gabung? Mungkin lagi ada gangguan atau seperti apa? Anda bisa gabung terus mendengar di program acara Sweet Memory untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Dan untuk program acara kami di Sweet Memory, masih ada kurang lebih 55 menit ke depan.

0: Iya, pendengar sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam, Sweet Memory.
1: Halo, selamat malam, Sweet Memory.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Irman di Parigi.
0: Oke, silakan Irman.
1: Lagunya Kus Plus, boleh?
0: Iya, boleh. Apa judulnya?
1: Selamat Berpisah.
0: Oke.
1: Ya, menyapa sedikit ya.
0: Silakan.
1: Siapa ini yang siaran?
0: Dengan Aziza ini.
1: Oh, buatnya Mbak Aziza ya, selamat bertugas. Dan juga buatnya Papa Udo, ada Mama Iki juga, ada Putra Makassar, siapa, Winda bersama Pak Guntur, ada Nisa juga, ada Mama Made Asid, serta untuk semua sahabat saja yang lagi mungkin monitor malam ini di acara
0: Sweet Memory. Juga.
1: Ya, untuk semuanya. Salam bahagia untuk semua. Terima kasih Mbak Aziza.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Irman di Parigi Mauto. Ya, di belakangnya Irman yang mau bergabung Sweet Memory. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, silakan.
2: Sweet Memory.
0: Iya, ucup, silakan.
2: Minta lagu dari siapa, Dedi Doris atau featuring Panca atau siapa?
0: Iya, judulnya
2: Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu Untukmu. Oke.
2: Okay. Oke, mau salam yo. Sama Botrompe Wawija yang lagi tugas, selamat malam, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus.
0: Iya.
2: Selalu diberkati ya bersama keluarga.
0: Amin.
2: Lanjut untuk semua jauh yang sudah pada lewat tadi, tentunya semua dapat salam yo, salam manis, salam kompak yo untuk semua. Oke, begitu jo, makasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam kembali buat Ucup di Upang.

Ya, pendengar, kalau boleh digabung kembali, kita dengarkan dua lagu dari Kes Plus, Selamat Berpisah, dan juga Panca featuring Dedy Doris, Ada Rindu Untukmu. Selamat malam buat Irma di Parigi Motong, dan juga ada Ucup di Opal. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Baik, pendengar, sudah 17 menit terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih ada kurang lebih 43 menit ke depan. Masih banyak waktu pendengar kita dalam program acara Sweet Memory.

Baik pendengar, nampaknya line telepon masih belum ada yang gabung. Kembali lagi saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda masih dengan lagu-lagu Sweet Memory.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: mendengar, sudah 47 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita masih dalam program acara Sweet Memory ya. Masih banyak waktu lagi pendengar yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-8009. Ya pendengar, nampaknya line telepon sudah ada yang gabung. Kali ini ada Papa Ungke di Mahina. Halo, selamat malam Papa Ungke.
1: Malam.
0: Iya, apa kabar nih Papa Ungke?
1: Ya, luar biasa.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan Papa Ungke, lanjut.
1: Lagu dulu kan?
0: Iya, lagu apa?
1: Kemuning.
0: Dari?
1: Aduh, banyak versi kayaknya.
0: Oh, The Kemuning ya judulnya.
1: Iya, boleh.
0: Dari siapa ya? Tunggu saya cari dulu. Silakan Papa Ungke, kirim-kirim salam dulu.
1: Baru buka ini Pak.
0: Oh. Oke. Okay. Ini yang gabung tadi ada Mayo di Apes, Ibu Halimah Tidore Tengah, Papa Ari Kembuala, Irman Parigi dan Ucup di Upal.
1: Pakai apa tuh, Cak? Bergabung di malam ini.
0: Iya, yeah, silakan.
1: Lalu. Kalau misalkan demikian kita selamat tugas selesai punya demikian ada
0: baik.
1: Di lagu
0: ini Kemuning dari Teti Kadi atau Widiawati?
1: Widiawati.
0: Widiawati saja. Oke, okay, ya. Baik.
1: Oke, okay, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Papa Ungke yang ada di Mahina.

Ya, pendengar, kalau belum ada yang gabung, kita kembali dengarkan lagu dari Widyawati Kemuning. Lagu ini yang diminta oleh Papa Ungke yang ada di Mahena. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Ya, mendengar sudah 55 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya masih menunggu lagi di sesi yang terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Sweet Memory edisi Minggu 6 September 2026.

Ya, pendengar pagi yang lain telepon sudah tidak ada yang gabung dan kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Sweet Memory untuk edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sekali lagi terima kasih buat Mayo di Apeng Sembeka, Ibu Halima Tidore Tengah, Papa Arya Kembuala, Ade Irman Parigi Mautong, Ucup di Opal dan Papa Ungke yang ada di Mahena. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna dan kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di Tahuna malam ini dan kami akan hadirkan beberapa lagu oldies mancanegara. Selamat malam untuk Anda semua, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah 5 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam. Dan untuk Anda yang saat ini masih berada di tempat tugas ya, khususnya yang lagi dinas malam atau piket malam ya, baik yang di kota Tahuna maupun yang di luar kota Tahuna, ataupun di mana siaran kami dapat Anda jangkau, selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang negara Anda. Dan sementara juga di program acara kita yang terakhir, saya akan temani dalam program acara Renungan Malam. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan. Kita awali untuk lagu oldies mancanegara. Kita akan dengarkan lagu dari Eagles dengan Hotel California. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terkira.

Ya, peringatan 27 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada beberapa menit lagi ke depan kebersamaan kita di program Tahuna malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara. Dan sebentar pada pukul 23 lebih 50 menit, kita akan masuk di program acara kita yang terakhir, yaitu dalam program acara Renungan Malam.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Esa.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

hari ini? Waktu paling tenang untuk merenungi diri dan kembali kepada Allah SWT melalui tobat yang tulus adalah malam hari. Pendengar, ketika malam semakin sunyi dan dunia mulai gelap, tanyakanlah pada hati kecil kita, sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita abaikan hari ini? Sudah berapa kali kita berbuat salah, baik disadari maupun tidak? Allah SWT sama sekali tidak pernah menutup pintunya untuk kita. Bahkan di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, memanggil hamba-hambanya yang ingin memohon ampunan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jangan pernah merasa dosamu terlalu banyak hingga putus asa dari rahmat Allah. Allah sangat gembira menerima taubat seorang hamba, melebihi bagiannya seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Malam ini, sebelum engkau memejamkan mata, teteskan penyesalan atas kesalahan hari ini. Akui kelemahan diri di hadapan Sang Pencipta. Berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Tidurlah dengan jiwa yang bersih dan harapan penuh kepada Allah, karena Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha

Pendengar, setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan hilaf selama menjalani kehidupan. Karena itu, untuk menyentuh hati, perlu disipkan pendakwa sebagai pengingat agar setiap orang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat bukan sekedar mengucapkan istighfar, tetapi juga disertai penyelesaian yang tulus, meninggalkan perbuatan dosa, serta bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Melalui taubat yang sungguh-sungguh, seorang memiliki kesempatan untuk kembali kepada fitrah dan meraih

Pendengar, malam ini mari kita duduk bersama dengan hati yang tenang. Mari kita sisihkan sejenak segala canda, segala kesibukan, segala urusan dunia yang seringkali membuat kita lalai. Malam ini, kita renungkan siapa sebenarnya diri kita di hadapan Allah. Kita hanyalah hamba, makhluk yang lemah, penuh dosa, penuh kesalahan, penuh kelalaian.

Seringkali kita merasa bangga dengan amal yang kita lakukan. Kita merasa cukup dengan salat yang kadang kita khusyuk, dengan puasa yang penuh keluhan, dengan sedekah yang bercampur ria. Kita merasa sudah berbuat banyak, padahal jika ditimbang, dosa kita jauh lebih berat dibandingkan amal kita. Ya, pendengar, demikian untuk renungan malam kita isi hari ini, Minggu 6 September 2020.

terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Anza Busa yang bertugas bersama rekan operator kami Caleb Lukas. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Senin tanggal 7 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 1.

Salam dan bahagia saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Masa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Senin tanggal 7 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI Programa Satu Tahun untuk Susana. Pagi ini kami hadirkan sebagai persembahan awal Kinung Rohani Hiyo Mati Resiani di Kota Hunan dan sekitar.

pendengar RRI Pro 1, akan ada informasi tentang warta berita lintas Nusa Utara. Lanjutkan kebersamaan kita dalam Halo RRI, ruang untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengutarakan berbagai keluhan, masukan, dan berbagai ide-ide untuk pelayanan dan bahkan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih baik ke depannya. Akan hari pukul 8, informasi warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan pula mendengar update cuaca di hari ini dari BMKG Naha. Dan dialog interaktif akan bahas topik dengan para narasumber yang berkompeten. Di suasana pagi ini, mendengar di kesempatan siar Senin tanggal 7 September 2026, saya Sumiati Bobo hadir untuk menemani beragam aktivitas, beragam kreativitas yang akan diciptakan.

Sobat Kristiani, selamat pagi, dan sebagai persembahan awal hari rujuk dan cerita tobing dengan syukur untuk mengawali pagi ini, berharap berjaya Tuhan yang Maha Kuasa untuk beragam tugas pekerjaan yang menanti.

0: jalanku bukan jalannya. Suatu hari, ada seorang pelukis yang terkenal sedang menyelesaikan lukisannya. Lukisan ini adalah lukisan yang sangat bagus dan akan diperlihatkan pada saat pernikahan seorang putri. Sang pelukis sangat senang ketika menyelesaikan lukisannya. Ia mengamat-amati lukisannya dengan penuh kekaguman. Terus ia memandangi lukisannya dari berbagai posisi. Dengan berjalan mundur, ia masih mencermati hasil lukisannya. Dia terus berjalan mundur, tanpa menyadari bahwa di belakangnya adalah ujung dari gedung tersebut yang sangat tinggi. Dan tinggal satu langkah lagi, dia akan mengakhiri hidupnya. Salah seorang melihat pelukis tersebut dan hendak berteriak untuk memperingatkan pelukis tersebut. Tapi tidak jadi, karena dia berpikir, mungkin ketika mendengar teriakannya, pelukis itu akan kaget dan malah jatuh ke belakang. Kemudian orang tersebut mengambil kuas dan cat yang ada di depan lukisan, lalu mencoret-coret lukisan tersebut sampai rusak. Pelukis tersebut sangatlah marah dan maju hendak memukul orang tersebut. Tetapi beberapa orang di situ menghadang dan memperlihatkan posisi pelukis tadi yang nyaris jatuh. Pendengar, kadang kita telah melukiskan masa depan dan rencana kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tetapi lukisan itu sepertinya dirusak oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Tak jarang kita marah, jengkel, dan sedih terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa di balik semua yang kita alami, Tuhan memiliki rencana dan alasan.
1: Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
0: Biarkan Tuhan turut menggoreskan kuas rahmat-Nya di atas kanvas kehidupan kita, sehingga lukisan hidup ini menjadi lebih indah.

Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Melakukan kesalahan. Satu Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, namun hanya sedikit yang bertanggung jawab atas kesalahannya.

0: jauh lebih baik dari yang Anda bayangkan sebelumnya.
1: Dipersembahkan oleh
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baik, pendengar RRI Program Masa Tahunan, demikian untuk persembahan Kidung Rohani di Susana pagi ini. Selalu berharap penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menuntun setiap tugas dan pekerjaan di sepanjang hari ini. Kita jelang bersama selanjutnya untuk informasi warta berita lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: RAPBD perubahan ini setiap hari pencariannya sangat berarti bagi pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pembayaran-pembayaran dan lain-lain.
2: Kami juga melakukan pengawasan yang sekali lagi diprioritaskan kampung-kampung tertentu yang kami anggap itu dapat berisiko.
3: Inilah warta berita Senin 7 September 2026, selengkapnya bersama saya, Sumiati Maboko. Kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memperpanjang status tanggap darurat kekeringan selama 3 bulan ke depan. Perpanjangan status tanggap darurat mengacu informasi BMKG yang memprediksi kekeringan yang berlangsung hingga awal tahun. Selengkapnya, kita ikuti wawancara bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe, Wandu Labesi, dipandu reporter Anton Laube.
4: Pak Kaban, terkait dengan perpanjangan status tanggap darurat yang direncanakan selama 3 bulan ke depan, bagaimana perintah daerah menyikapi?
5: Perpanjangan status tanggap darurat kekeringan diperpanjang 3 bulan ke depan, dasar hukumnya adalah rilis yang dikeluarkan oleh BMKG, di mana musim kemarau panjang ini sampai dengan awal tahun baru. Dasar ini yang melatar belakangi pemerintah daerah harus memperpanjang status kekeringan ini, mengingat dampak dari musim kemarau ini sudah sangat terasa masif untuk kekurangan air bersih. Sehingga perpanjangan status tanggap darurat ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dalam rangka mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini, terutama untuk penyiapan air bersih, penyediaan air bersih, dan mencegah kebakaran hutan dan lahan.
4: Pak Kaban, ini juga menjadi perhatian lembaga dewan yang terbukti bahwa dalam laporan Badan Anggaran ada beberapa poin yang juga menyangkut penanganan dampak kemarau di sini.
5: Tentu sebagai perangkat daerah teknis, kami bersyukur, berterima kasih ketika DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe juga memiliki atensi terhadap kondisi kedaruratan yang terjadi. Dengan demikian, adanya atensi seperti ini juga menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah untuk melakukan hal yang terbaik dalam rangka mensejahterakan masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Dan terakhir mungkin Pak Kaban, himbauan ataupun ajakan bagi masyarakat di tengah dampak kemarau di saat ini.
5: Yang pertama, untuk masyarakat kita diharapkan untuk mencari sumber air yang baru di kampung-kampung, di kelurahan yang mungkin masih ada sumber air yang akan menjadi alternatif kita ketika kemarau panjang ini akan berlanjut terus. Kemudian kita menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Artinya air yang saat ini sudah kapasitasnya sudah mulai menurun, ini dipakai untuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak digunakan di luar dari kebutuhan kita, supaya sumber daya air ini masih tersedia. Kemudian dalam rangka untuk mencegah timbulnya kebakaran hutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe di musim kemarau ini, kami berharap untuk pola membuka lahan dengan membakar hutan ini perlu dihindari, sehingga kita bisa meminimalisir kemungkinan dampak dari kebakaran hutan di situasi seperti ini.
4: Demikian wawancara kami dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wandu Labesi. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Bupati Sangihe Umma Akil Tungari apresiasi APBD perubahan tuntas dibahas sebelum limit waktu.
6: Terima kasih pada pimpinan, anggota DPRD, dan seluruh
1: mitra kerja pemerintah daerah yang telah membuat hal ini lebih cepat dari biasanya.
6: Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari memberi apresiasi bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang sukses mengagendakan pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun 2026. Hal itu dikatakan Bupati usai penandatanganan nota kesepakatan bersama dokumen RANPERDA APBD perubahan tahun anggaran 2026 kepada sejumlah wartawan. Menurut Bupati Sangihe, pembahasan RANPERDA APBD perubahan untuk tahun ini berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, lebih awal dari biasanya. Ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah dan lembaga dewan dalam menuntaskan setiap agenda daerah.
1: RAPBD Induk, dan tentunya terima kasih pada pimpinan, anggota DPRD dan seluruh mitra kerja pemerintah daerah yang telah membuat hal ini lebih cepat dari biasanya. Dari yang sudah saya katakan, ini suatu prestasi kita bersama, ini dibahas di awal bulan September, karena RAPBD perubahan ini setiap hari pencariannya sangat berarti bagi pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk pembayaran-pembayaran dan lain-lain.
6: Bupati Tungari menambahkan sinergi yang terjalin selama ini antara eksekutif dan legislatif kiranya tetap berkelanjutan dalam pelaksanaan program pemerintahan ke depan. Sesuai agenda setelah tuntasnya pembahasan RANPERDA APBD perubahan, DPRD dan mitra kerja pemerintah daerah akan berpacu dengan pembahasan APBD Induk tahun anggaran 2027. Anton Lahoube melaporkan.
3: Dinilai sukses, Johannes Pilat kembali ditunjuk sebagai penjabat sekretaris daerah.
1: Pejabat sekda yang sekarang dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah berjalan.
6: Amanah sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali dipercayakan kepada Johannes Emil Hengkeng Pilat pada pelantikan dan pengambilan sumpah Jumat 4 September di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati. Bupati Sangihe Michael Tungari secara resmi melantik kembali Johannes Pilat untuk melanjutkan tugas sebagai penjabat sekda selama periode kurang lebih 3 bulan ke depan. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Utara tertanggal 2 September 2026. Ini menjadi periode kedua bagi Johannes Pilat setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai penjabat sekda selama 3 bulan. Bagi Bupati Tungari, perpanjangan masa tugas bukan hanya soal keberlanjutan jabatan, tetapi juga kebutuhan menjaga roda pemerintahan tetap berjalan di tengah sejumlah agenda penting daerah.
1: Dan ini adalah masa yang kedua buat Pak Johannes Pilat, karena dalam kepentingan kita menghadapi APBD Induk tahun 2027 dalam proses pengawalan era APBD perubahan, sehingga pejabat sekda yang sekarang dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang sudah berjalan. Maka dari itu, atas nama Bupati tentunya mengucapkan banyak selamat percayaan yang diberikan oleh Pak Gubernur, dan tentunya buat para kepala perangkat daerah harap bisa menyesuaikan, bisa bekerja sama, bisa bersinergi dengan baik.
6: Bupati Tungari menambahkan perpanjangan jabatan penjabat sekda sebagai kepercayaan kepada yang bersangkutan sebab dipandang mampu dan cakap untuk melanjutkan tugas-tugas yang teremban. Namun di balik kepercayaan tersebut, Bupati memberikan pesan yang cukup tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang meminta para kepala perangkat daerah membangun kerjasama dan sinergi dengan penjabat sekda. Menurutnya, agenda pemerintahan tidak dapat berjalan maksimal apabila masing-masing perangkat daerah bekerja sendiri-sendiri. Di akhir sambutannya, Michael Tungari mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar mampu memisahkan urusan pribadi dengan tanggung jawab kedinasan. Anton Lahoube melaporkan.
3: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa di 145 kampung.
2: Kami melakukan suatu perencanaan pengawasan yang bersifat rutin.
7: Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat perencanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa di 145 kampung. Pengawasan dilakukan secara rutin dengan sejumlah perubahan dan menyesuaikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Inspektorat juga menerapkan metode pengambilan sampel atau sampling dalam pelaksanaan pemeriksaan, termasuk memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan desa melalui Siskodes. PLT Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Sangiha Jun R. Parera menyatakan, selain pengawasan secara rutin, Inspektorat memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah kampung yang dinilai memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program desa berjalan sesuai ketentuan.
2: Kami melakukan suatu perencanaan pengawasan yang bersifat rutin yang kami lakukan kepada 145 kampung. Sebelumnya kami sudah melakukan berbagai perumahan agar lebih efektif. Kami juga melakukan sampling di tahun-tahun terakhir dengan menggunakan Siswa SKODES, suatu aplikasi yang dirancang untuk khusus untuk pengawasan dari BPKP tadi sebagai lembaga pembina kami. Kami juga melakukan pengawasan yang sekali lagi diprioritaskan kampung-kampung tertentu yang kami anggap itu dapat berisiko.
7: Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan penggunaan dana desa telah memiliki perencanaan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di desa. Jun menekankan pengawasan tidak semata-mata dilakukan setelah terjadi permasalahan, tetapi lebih diarahkan pada upaya pencegahan. Jumail Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026.
8: 81 tahun adalah perjalanan panjang bagi RRI.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026. RRI Fest merupakan festival kolaborasi yang menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, olahraga, kesehatan, UMKM, hingga kepedulian sosial dalam satu rangkaian kegiatan untuk masyarakat. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kepala LPP RRI Tahuna Victorianus dalam sambutannya mengatakan, 81 tahun merupakan perjalanan panjang bagi RRI. Selama perjalanan tersebut, RRI telah melewati berbagai zaman, namun tetap memegang satu komitmen, yakni hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, serta menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
8: 81 tahun adalah perjalanan panjang bagi RRI. RRI telah melewati berbagai zaman, namun satu hal yang menjadi komitmen bagi kami adalah hadir untuk masyarakat, menyuarakan kepentingan publik, dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Karena itu, RRI Fest hari ini bukan sekedar perayaan ulang tahun. Ini adalah ruang perjumpaan dan ruang kolaborasi antara RRI, pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku UMKM, generasi muda, serta seluruh elemen masyarakat.
7: Victorianus berharap melalui RRI Fest, seluruh pihak dapat memperkuat kolaborasi dan bersama-sama mengangkat berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia mengajak seluruh masyarakat menghadirkan RRI Fest sebagai momentum untuk memperkuat kerjasama, mengembangkan potensi daerah, serta membangun optimisme untuk masa depan Kabupaten Sangihe. Jumail Johanis melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Bupati Sangihe Michael Tungari apresiasi APBD perubahan tuntas dibahas sebelum limit waktu. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Tahuna resmi membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang dipusatkan di halaman kantor RRI Tahuna Sabtu 5 September 2026. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sumiati Maboko menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya pendengar RRI program Satu Tahuna di suasana pagi ini. Bersama saya Sumiati Maboko dan di operator ada Stefan Gagau menemani Anda untuk bersama di dalam Tahuna Pagi. Dan kita awali dulu untuk mengupdate situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna di pagi ini tentang aktivitas masyarakat yang sudah dilakukan sejak awal pagi tadi. Dan bagaimana lengkapnya informasi dari Pelabuhan Nusantara Tahuna akan dilaporkan langsung oleh reporter Dipo Dwi Perkasa.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Dipo, silakan.
3: Baik, selamat pagi Sumiati di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti biasanya, demarga Pelabuhan Tahuna yang setiap pagi disibukkan dengan kedatangan kapal penumpang yang melayani rute pelayaran dari Pelabuhan Manado menuju Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berangkat tadi malam sekitar pukul 7. Dan untuk hari ini sudah bersandar kedatangan kapal dari Barcelona 1 yang telah bersandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna sekitar pukul 5 dini hari pagi tadi. Dan kapal tersebut membawa komoditi rempah-rempah dan sayuran yang dipesan oleh pedagang dan pengusaha dari pasar Towo, Peta, maupun dari Tamako. Dan juga terlihat untuk penumpang juga masih ada yang masih baru turun juga dan menunggu jemputannya di area pelabuhan dan ada buru bagasi juga yang beraktivitas serta petugas pelabuhan yang bekerja mengawasi kapal baik yang masuk Pelabuhan Tahuna maupun yang keluar dan berangkat. Baik itu pemeriksaan barang, kelayakan kapal, dan jumlah penumpang yang ada di kapal. Dan informasikan juga untuk pendengar bahwa KM Barcelona ini juga nanti yang akan berangkat ke Pelabuhan Manado pada pukul 7 malam nanti. Dan pendengar saat ini cuma terdapat satu kapal pelayaran juga yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya pagi ini cukup cerah. Dan untuk aktivitas masyarakat tentunya terpantau lancar. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio. Terima kasih.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Pendengar RRI, Timnas Indonesia U20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia U20 dengan skor 2-0. Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut sekaligus memastikan Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Pertandingan ini berlangsung di Lao National Stadium KM16 Laos pada minggu kemarin 6 September 2026. Dengan permainan Indonesia cukup dominan. 2 gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Rayhan Brick pada tambahan waktu. Timnas Indonesia U20 langsung mengambil inisiatif permainan dengan membangun serangan oleh sejumlah kombinasi sejak awal pertandingan berlangsung. Ancaman pertama muncul melalui Fabio Asgairawan pada menit ke-11, tetapi umpan berikutnya belum berhasil dikendalikan Theodore Evan Liming. Pendengar, Indonesia akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Theodore Evan Liming yang memanfaatkan umpan matang dari Zahabi Goli. Liming berhasil melewati kiper Robert James Elmedia Cook sebelum menyundul bola hasil cungkilannya sendiri masuk gawang Australia. Memasuki babak kedua, Timnas Australia 20 meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan setelah tertinggal 1 gol. Namun pertahanan Indonesia tampil disiplin sehingga berbagai upaya Australia belum mampu membahayakan gawang Dava Al-Ghazemi. Indonesia kemudian memanfaatkan serangan balik untuk mengadakan keunggulan pada menit ke-92 melalui aksi Amar Rayhan Brick. Tendangan kaki kanan Amar mengarah ke tiang pertama dan berhasil melakukan kiper Australia untuk memastikan kemenangan Indonesia. Timnas Indonesia U20 tidak perlu menunggu hasil pertandingan Malaysia melawan Laos untuk memastikan kelolosan dari grup H tersebut. Dan Piala Asia U20 2027 akan berlangsung di Tiongkok mulai Maret 2027 dengan Indonesia menjadi salah satu pesertanya. Lengkapnya informasi ini, pendengar, Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: Nak, kenapa kau menangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Cak. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.

0: Tenggorokan gue kenapa dah?
1: Tuh kan,
0: apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
2: Baik, mendengar informasi untuk Anda, Gianni Infantino memastikan kembali mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA. Pemilihan orang nomor 1 Federasi Sepak Bola Dunia itu dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027. Kepastian disampaikan FIFA pada Minggu 6 September 2026. Pernyataan itu muncul setelah pemberitaan mengenai rencana Infantino kembali bertarung dalam pemilihan Presiden FIFA. Infantino sebelumnya telah menyampaikan niat untuk kembali maju dalam Kongres FIFA di Vancouver, Kanada pada April 2026. Ia menyatakan kesiapannya kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Dan pendengar, pemilihan Presiden FIFA dijadwalkan berlangsung di Rabat, Maroko pada 18 Maret 2027. Infantino pertama kali terpilih sebagai Presiden FIFA pada 2016 dan kembali terpilih pada 2019 serta 2023. Jika kembali terpilih, Infantino akan melanjutkan kepemimpinannya di FIFA untuk periode berikutnya. Ia akan memimpin Federasi Sepak Bola Dunia tersebut setelah 3 kali terpilih sejak 2016.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI program Masa 1 Tahuna. Kembali kami menyapa Anda untuk kebersamaan kita dalam Halo RRI di hari ini, Senin 7 September 2026. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan di pagi hari ini pendengar, seperti biasanya juga kami buka kesempatan untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di hari ini kebersamaan kita sampai di pukul 8. Dan saya sapa untuk teman pagi saya di hari ini, di meja kiper ada Wau Sri Rupia. Halo, selamat pagi Wau Sri.
2: Selamat pagi Umi.
1: Akhirnya Bogo dapat ulang ya.
2: Iya.
1: Setelah
2: kurang lebih 5 tahun. nyanda.
1: Ada istirahat sedikit.
2: Iya, setelah cuti Umi.
1: Siap.
2: Wau Jadi Sri. Baru hari ini Bogo dapat dengan Umi, Kang.
1: Siap, Wau Sri ada ya, biasalah. Begitu kalau anak motor.
2: Huh? Iya, jadi Umi di hari Senin ini tanggal 7 ini kalau mau dibilang sehat-sehat, tapi Wau Sri agak kurang tidur ya, karena was-was dengan ya torang tahu bersama ya tuh Umi, sejak hari apa itu terjadi, hari Sabtu ya Umi ya, pas yang waktu malam-malam ada kegiatan voli di lapangan, iya, jadi ada kebakaran dan memang sampai tadi malam itu masih dalam proses upaya pemadaman dari petugas siaga ya, karena kita ada bentuk kemarin kan ada apel siaga kan Karhutla, sehingga garda terdepan itulah yang bersama dengan masyarakat tentunya disupport oleh pemerintah juga melakukan upaya pemadaman api di atas Umi. Jadi karena torang update lihat informasi, sodila lepuk lah, orang-orang bilang aduh, jadi torang yang di mana nanti agak mau tidur rupa bagaimana ya Umi, sehingga agak was-was, jadi agak kurang tidur karena di muka rumah terus ini lihat-lihat info bagaimana ini dia kagiso sampai di patu orang di Manente begitu, iya, dan dari kejadian itu ternyata Umi ada juga ya, mohon maaf ya masyarakat yang masih belum mengindahkan instruksi dari dari pihak pengawas gunung berarti karena kan sudah dihimbau walaupun kita turun level tetapi jarak 3 kilo itu kan tidak boleh sama sekali ada orang yang naik di radius itu. Kalau memang masih ada pendakian berarti ada juga yang masih belum mengindahkan himbauan ini. Nah, peran dinas pariwisata di sini di mana sebenarnya? Mungkin pemerintah ya dalam hal ini juga harus dilebatkan lah Polhut kita di sini begitu ya Umi. Karena kan ada himbauan radius 3 km itu tidak bisa. Tetapi kok kenapa ternyata ada pendakian di sana? Ada ada para pendaki yang ternyata di sana. Walaupun memang sampai sekarang ini masih dicari tahu ya penyebabnya apa, iya. Dan berbagai komentar juga ketika share video kebakaran itu Mi. Jadi ada yang bilang kalau siang masih wajar mungkin alang-alang begitu kata kusu-kusu baku goso menyala. Tetapi ini kan posisi terjadinya malam. Nah, sehingga ada beberapa yang mensinyalir ya, ini ada yang tidak sengaja mungkin ya. Tetapi kan masih dalam penelusuran Umi. Kita tidak boleh mendahului ya. Kita sama-sama berdoa semoga tidak terjadi apa-apa, dan sementara pemadaman di apa kompleks AWU ternyata di Kaluatu juga terjadi kebakaran. Tetapi tadi malam itu informasi dari resmi ya dari Facebook kantor camat Mangani itu sudah berhasil dipadamkan. Sudah kerjasama masyarakat di sana. Tetapi mungkin yang di AWU ini yang masih sementara diupayakan ya sudah semakin melebar ya Umi.
1: Karena medan juga agak susah ya mau ditempuh.
2: Iya, agak susah. Dan sebelumnya di Makawang juga ya kan?
1: Di Makawang. Makawang ini.
2: Iya.
1: Yang paling pertama ini.
2: Makanya jadi yang menjadi pertanyaan masyarakat yang kita bahas juga di grup semua grup-grup jurnalis lah. Kok kenapa ada pendaki begitu sementara ada himbauan radius 3 km tidak boleh ada masyarakat di sana. Nah, jadi pertanyaan di sini bagaimana peran dinas, kemudian yang kemarin katanya kita kan sudah memberikan masukan ketika di dialog begitu. Kalau boleh ada yang menjaga di bawah situ Umi, di pintu masuk pendakian. Iya. Jadi selama kita walaupun sudah turun level, tetapi kan masih ada himbauan. Nah, ini ada pendakian, bahkan ada beberapa juga yang Wau Sri pantau di medsos upload foto ketika ada di sana. Nah, berarti kan memang mereka bisa ke sana. Nah, bagaimana dengan himbauan yang dikeluarkan oleh pihak pengawas Gunung Awu ini sendiri?
1: Karena sekarang dikatakan lebih gampang ini untuk mendaki ini ke Gunung Awu. Kalau bedakan dulu-dulu toh ada DP pendamping, ada apa semua, tidak sembarang orang mau naik. Tapi sekarang ya bagaimana mau dijelaskan sampai anak kecil-kecil saja ini sampai di atas puncak.
2: Itu.
1: Aduh, ini jadi memang kekhawatiran ini luar biasa ini. Yang butuh keamanan yang lebih ketat lagi ini supaya tidak sembarangan orang bisa naik ke Gunung Awu ini.
2: Iya Umi, jadi kita butuhkan peran pemerintah juga di sini karena itu tadi himbauan-himbauan yang sudah disampaikan bahkan setiap hari kan, setiap hari dari pengawas itu selalu update di grup-grup, semua grup ya, dan di situ Sri tahu diikuti juga oleh pemerintah-pemerintah kita yang ada di Sangihe ya, dan grup itu grup dibuka untuk masyarakat loh, dan di situ ada di larang radius 3 km, tapi kenyataannya ada para pendaki di sana. Nah, dengan adanya kejadian kemarin itu banyak yang upload juga foto-foto mereka, entah itu foto-foto lama dan juga ada yang terbaru, dan di komentar Wau Sri lihat, oh yang naik kemarin sudah turun, syukur yang naik tadi sudah turun. Berarti banyak para pendaki yang masih naik ke atas yang tidak mengindahkan apa yang menjadi himbauan dari pengawas gunung ini. Nah, bagaimana peran pemerintah khususnya dinas pariwisata di sini?
1: Baik.
2: Tentunya pemerintah setempat juga harus ada kolaborasi ya pemerintah setempat. Jadi masyarakat kita lah yang menjaga, mungkin dinas ada keterbatasan personil ya, tetapi juga harus sering-sering mengawasi di sana. Kemudian bagaimana dengan pemerintah setempat ya kan, aparat kampung misalnya, kelurahan, kemudian masyarakat kita juga di sana seperti apa perannya gitu.
1: Semua pokoknya ini semua butuh kesadaran.
2: Semua ya. Kalaupun memang tidak sampai di radius 3 km misalnya mereka, kita sama-sama menjagalah alam kita begitu. Jadi itulah yang sering-sering disampaikan Umi di acara-acara kita, di siaran kita, himbauan-himbauan dari pemerintah. Karena apalagi Pemda Sangihe sudah memperpanjang ini, memperpanjang status darurat kekeringan ya selama 3 bulan ke depan. Sehingga memang dari masing-masing kita harus saling menjaga ini Umi, proteksi diri masing-masing begitu. Jadi kalau dari Wau Sri pribadi, setiap keluar dari rumah meteran sudikuti selama kemarau ini. Tetapi hari Sabtu itu lumayan kaget ketika ada Intel Kodim yang telepon bahwa ada kebakaran di Banuaku Asri. Hah? Wau Sri langsung mau pikir, hah? Di kompleks perumahan. Tapi ternyata ketika dicek itu ada salah satu warga di sana yang bakar rumpu, Umi. Bakar rumpu terus agak jatuh ke bagian bawah, jadi agak sedikit terbakar tapi nyenda besar. Cuman itulah Wau Sri bilang, kenapa sudah selalu diingatkan oleh pemerintah, jangan dulu ada yang babakan. Mau bakar apa, apalagi kalau cuma rumpu di halaman, sudah biar dia begitu nyenda apa-apa, daripada tuh orang babakar kontorang nyenda jaga. Iya tuh akhirnya dia merembes kemana-mana. Jadi Wau Sri bilang, mau apa kuat, tunggu dulu yang begitu-begitu. Mungkin memang hari Sabtu itu ndak ada aktivitas, sudah baba tidur jo di rumah, baba guling jo scroll jo medsos, daripada babakar kok akhirnya begitu ya tuh. Karena kalau di kompleks orang itu rata-rata Umi itu semua orang kerja, ada yang mungkin non operasional ya yang hari Sabtu libur, tetapi kalau ada yang hari Sabtu masuk kerja di kompleks itu kan banyak anggota Polri, TNI, kemudian perawat, dokter. Jadi ketika dengar di telepon ada kebakaran di kompleks, Wau Sri langsung cepat telepon tetangga. Ternyata cuman kecil tapi sudah dipadamkan, sudah berhasil dipadamkan begitu.
1: Baik. Nah, kalau mungkin peduli juga dengan sampah, ya ambil alternatif lain. Mungkin di ditanam.
2: Ditanam, betul. Sampah. Harus dibakar siap. Dengan situasi seperti ini. Aduh, Sri agak langsung dengar. Oh, cepat-cepat telepon dan ternyata sudah berhasil dipadamkan dan langsung telepon lagi. Ya, mungkin karena anggota itu pikir, wah, Sri kan di kompleks itu, jadi mau cari tahu yang tercepat. Padahal kan orang satu hari itu ada di kantor karena ada kegiatan. Betul.
1: Baik. Aduh, memang. Nah, silakan. Bagaimana untuk di kompleks Anda pendengar ataupun di tempat tinggal Anda, apakah aman juga? Silakan Anda bisa berbagi di pagi hari ini. Anda bisa masuk melalui 0812-5503-8009 untuk Halo RRI. Mungkin karena kalau bicara kekeringan ini pastinya seperti ada beberapa informasi kemarin sempat jalan-jalan ke bagian Tabukan Utara, Wusri. Umi abah jalan-jalan dengan keluarga, ada urusan, ternyata di pas di Kampung Malas itu masyarakat mengeluhkan bahwa derampe debit air kampung itu mulai menurun. Nah, ini pastinya juga semuanya yang di bagian pegunungan itu masih ada. Biasanya kata air berlimpah, ini sudah palia sekali DP air menurun.
2: Oh, semulai menurun, Kang.
1: Jadi biasanya air boleh tinggi sampai di tempat derampe cuci piring, kata ini harus turun ke bawah.
2: Mulai dapalia kan ya, karena ini masuk di September tuh Umi. Ya, lumayan lama ini memang orang kemarau ini. Ya, kemarin juga orang di Manente sempat mati air itu agak lumayan lama. Ketika ada bajalang agak sedikit kabur. Jadi orang tunggu dulu sekitar 2 jam baru mulai bagus begitu. Jadi kok Sri pikir memang ini mulai menurun kayaknya orang debit air. Ataukah mungkin pengaruh karena ada kebakaran di sana juga.
1: Baik. Nah, jadi ini semua menjadi perhatian kita semua, tanggung jawab kita semua untuk sama-sama menjaga ya pendengar, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Ini semua gampang terbakar karena posisi kering semuanya. Jadi gampang, kecil saja api ini bahayanya ini luar biasa. Jadi pendengar, sama-sama kita menjaga daerah kita tercinta ini untuk terhindar dari kebakaran dan tentunya untuk kebutuhan air bersih. Sama-sama kita saling mengingatkan untuk sebisa mungkin menggunakan sesuai dengan keperluan kita. Nah, jangan boros-boroslah karena kita di musim kemarau. Dan yang pastinya juga sebagai manusia tentu selalu berharap semoga kekeringan ini ataupun musim panas ini segera berlalu. Ya, mudah-mudahan semua turun hujan, ada mukjizat lah.
2: Amin. Ya, walaupun sebenarnya prediksi BMKG sampai El Nino ini sampai awal 2027.
1: Tahun depan.
2: Awal 2027.
1: Stres kasihan masyarakat.
2: Untuk kemaraunya ini memang diprediksi di Sangihe itu sampai Oktober. Puncaknya di September ini. Nah, makanya torang masyarakat ini harus kerjasama tentunya dengan pemerintah. Torang pintar-pintar lah memproteksi torang pediri. Kemudian karena tidak hanya kebakaran ya Umi kalau di seperti ini, tetapi juga berpengaruh ke kesehatan. Jadi torang mungkin di tempat-tempat umum boleh pakai masker ya toh, supaya nyenda gampang sakit karena kemudian juga minum air putih. Supaya tidak gampang dehidrasi. Nah, bayangkan kalau air sustengah mati kong, orang masih sakit lagi. Astaga. Ya, jauhkanlah ya dari yang seperti itu. Nah, Umi di Halo RRI hari Jumat kemarin ada Ibu Vina, Vina Mose dari Kolongan, Tahuna Barat, yang masuk terkait dengan pemeriksaan kolesterol dan asam urat khususnya di Posyandu Lansia ini Umi. Yang untuk bulan ini katanya enggak ada pemeriksaan itu, biasanya ada. Dan itu sudah dijawab oleh Dr. Debi Tetawi, Kepala Puskesmas Tahuna Barat, ya, melalui voice note. Jadi nanti mungkin orang mau dengar Dr. Debi P voice note, Kang, menjawab apa yang menjadi masukan dari Ibu Vina Mose, sambil Wau Sri akan menghubungi Anton Lahaube yang akan melaporkan untuk kita, entah dari pusat kota Tahuna ini ataukah dari Tahuna Barat. Ada dua titik itu yang biasanya Anton update.
1: Baik, pendengar, di kesempatan pagi ini masih untuk Anda kami beri kesempatan dan waktu juga yang ingin menyelesaikan menjadi permasalahan Anda, kemudian juga ada hal yang ingin disampaikan sebagai apresiasi untuk yang sudah ataupun pihak yang sudah membantu menyelesaikan permasalahan Anda, silakan di pagi ini kami tunggu kebersamaan Anda dalam Halo RRI. Di hari ini Senin tanggal 7 September 2026. Dan mungkin pendengar seperti yang disampaikan Bu Sri, tolong dengar dulu ini apa yang sudah dijawab keluhan dari Ibu Vina Mose dalam program Halo RRI Jumat kemarin tentang pemeriksaan kolesterol dan asam urat.
3: Selamat pagi, ya, saya Kepala Puskesmas Tahuna Barat. Terkait dengan pertanyaan dari salah satu warga, khususnya lansia, tentang pelayanan pemeriksaan darah, khususnya pemeriksaan kolesterol dan asam urat, yang dalam beberapa bulan ini di Posyandu tidak dilaksanakan pelayanannya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa minta maaf kepada para warga yang ada di Kolongan Tahuna Barat dan akan memberikan informasi karena ketersediaan strip untuk pelayanan asam urat dan kolesterol dalam beberapa bulan ini mengalami kekosongan. Kami sudah memintakan ke Dinas Kesehatan tetapi masih dalam proses pengiriman barangnya sehingga baru beberapa waktu ini sudah tersedia atau sudah kami terima kolesterolnya. Jadi untuk pelayanan Posyandu di bulan berjalan ini sudah akan memulai pelayanan kolesterol karena stripnya sudah ada di Puskesmas. Ini saja penyampaian dari kami. Terima kasih.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI Pro 1 Tahun.
1: Baik, itu jawaban dari Dr. Debi Tatawi tentang keluhan dari Ibu Vina Mose di Kolongan Tahuna Barat. Pemeriksaan tentang pemeriksaan kolesterol dan asam urat. Jadi permasalahannya ini bukan disengaja, tapi ternyata memang stripnya kosong. Ya.
2: Jadi kalau mau periksa ulang di Posyandu lansia berikut sudah so ada, begitu. Iya, jadi sudah terjawab ya Ibu Vina Mose ya. Jadi tidak disengaja karena memang masih kosong dan masih diajukan waktu itu ya ke dinas dan sudah terjawab. Jadi so ada kalau berikut mau Posyandu lansia sudah so tersedia, so boleh periksa kolesterol dan AU ya, begitu.
1: Jadi Ibu Vina tinggal dengar jo kapan DP update untuk Posyandu berikutnya.
2: Iya, biasanya so ada jadwal itu berarti ke warga di sana, sama dengan kalau pat orang di Saung Bendar itu biasanya memang sudah ada di jadwal dan biasanya dikasih pengumuman di grup-grup begitu, di grup majelis, di grup pemerintah di kelurahan, sehingga di dalam situ kan orang boleh mau saling menyampaikan ke orang pelansia. Jadi Ibu Vina tenang jo, ketika mau Posyandu berikut sudah boleh periksa kolesterol dan AU. Nah seperti ini yang sudah terjawab ya Umi di Halo RRI. Jadi kalau masyarakat mengeluh di media sosial, ya itu cuman sebatas sampai di orang baku share, iya toh, orang baku komen. Nah, belum tentu mendapatkan solusi. Bisa jadi memang ada mungkin yang dorang teruskan ke pihak berkompeten, tetapi butuh waktu mungkin lama akan dicari tahu dulu. Tapi ketika masuk di Halo RRI kan orang langsung tanya alamatnya di mana dan orang langsung menghubungi narasumber. Jadi bisa langsung dijawab oleh narasumber, bisa juga ditindaklanjuti langsung walaupun mungkin ada kan yang jaga masuk nanti so akhir-akhir Umi. Jadi nanti terjawab misalnya so di off air. Tapi seperti Bu Vina kan waktu itu masuk so tinggal berapa menit tetapi langsung ditindaklanjuti ternyata oleh pihak PLN sehingga besoknya Ibu Vina masuk memberikan apresiasi, apa yang menjadi masukannya sudah ditindaklanjuti. Nah seperti itu, jadi tidak hanya keluhan, tidak hanya pertanyaan, tetapi juga ada apresiasi yang boleh disampaikan lewat Halo RRI atau mungkin ada orang pemasyarakat di Tamako, Manganitu, kemudian di Pasar Naha, Pasar Peta, ya, yang mau memberikan informasi satu menit saja di voice note di 0812-5503-8009. Jadi kalau khusus WA wajib voice note, jadi wajib. Boleh juga mungkin komen di streaming di Facebook Pro 1. Ya, jadi sekedar memberikan informasi misalnya terkait dengan kekeringan ini, torang pelahan di sini begini, atau mungkin torang di sini masih berlimpah air bersih. Kalau ada masyarakat yang mau boleh dari sini misalnya, atau tinggal sedia oto gelon boleh begitu. Mari silakan saling memberikan informasi, tidak hanya keluhan di acara Halo RRI begitu Umi.
1: Nah, Pak Usri, waktu hari Sabtu kemarin torang kan ada kegiatan di kantor. Terus ada itu gelaran-gelaran kegiatan, ada gelar pangan murah juga dari pulau. Dan ternyata mungkin dari masyarakat yang jadi peserta RRI Fest yang ikut kegiatan kemarin, ada 3 karung beras tertinggal.
2: Oh iya.
1: Beras SPHP 5 kilo. Oh,
2: jadi yang diisi di Studio Pro 1 ini?
1: Iya.
2: Oh oke, okay. Berarti torang memberikan informasi. Siapa pe beras SPHP ini 3.
1: Ini nanti sadar mungkin mau baru bus nasi ini. Mana kita pilih beras ini atau bagaimana?
2: Iya, bisa jadi yang kemarin mungkin dapat kuis kan di acara RRI Fest kemarin kan ada kuis, kemudian ada yang waktu senam itu, waktu senam kan ada goyang-goyang terheboh begitu, yang waktu senam Sumba ada dapat beras, ada ya ini 3 ini enggak tahu siapa punya ya Umi ya. Oke, baik. Jadi torang pe masyarakat mungkin yang menonton di streaming atau yang mendengarkan melalui siaran kami ya. Boleh silakan datang di Pro 1. Nah, ini bagaimana torang berarti langsung kasih gitu Mi? Kalau ada yang mengaku-mengaku bagaimana? Atau ini, torang menyesuaikan dengan daftar hadir yang kemarin.
1: Ini barang mau dimakan jadi jambaku sedu.
2: Atau torang mengacu dengan daftar hadir. Oh, siap. Kita ini ada daftar hadir kemarin ya, sudah dikasih begitu. Iya, mungkin ini yang kuis ya. Kalau kalau orang yang beli kan ada terompet masyarakat yang mau Sri perhatikan kemarin kalau beli langsung keluar.
1: Bawa,
2: iya, jadi ada yang beli minyak, ada yang beli beras, ada yang kemudian datang di apa standnya apa pom ya. Ada yang dapat kunci, kemudian kipas begitu kemarin. Jadi kalau yang beli mungkin langsung pulang karena memang kebutuhan mau beli itu untuk mau dimasak ya. Tetapi yang kemarin peserta hadir itu kan masih ikut acara sampai ada yang sampai sore bahkan sampai malam. Nah, kemungkinan ini yang tak tinggal Umi.
1: Iya, mungkin atau dia dapat door prize yang wow, jadi so lupa dia.
2: Ah, bisa jadi ada yang dapat kulkas atau mesin cuci kemarin kok so lupa ini DP beras ini.
1: Kalau memang enggak ada berarti ya siap-siaplah.
2: Orang makan bagi-bagi, bersama.
1: Makan bersama.
2: Umi bikin soto ulang berarti.
1: Siap. Pas sementara maka ini ada yang datang ambil.
2: Sudah nanti turun aku kongkong no beli. Atau kalau nyanda yang mau ambil turun sama makan bersama di 11 September.
1: 11 September.
2: Semua suruh baking ini dia.
1: Kantor.
2: Iya, jadi Umi sebentar mau telepon Anton Lahau buat dulu. Dari tadi ini nyanda aktif, jadi ini semoga so aktif ya. Apakah jaringan lagi bajadi di bagian bawah ini? Mau coba hubungi dulu sebelum masuk di Pasar Towo ini dengan Jumil Johanis.
1: Baik, silakan pendengar sambil menunggu kita akan mengupdate situasi terkini dari wilayah pusat kota ataukah dari Tahuna Barat akan dilaporkan oleh Anton Lahoba. Jadi pendengar, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi, bergabung di pagi ini. Apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi saat ini? Silakan pendengar, ada kendala-kendala dalam kepengurusan administrasi untuk pelayanan publik, silakan di 0812-5503-8009. Kami masih membuka kesempatan untuk kebersamaan kita dalam Halo RRI sampai pukul 8. Ini jangan dilewatkan satu menit saja. Pendengar, ini waktu sangat berarti, sangat berguna untuk Anda dalam menyuarakan yang menjadi permasalahan Anda. Kemudian ada keluhan-keluhan juga, silakan pendengar dalam Halo RRI. Ini terbukti juga pendengar ketika Anda sampaikan yang menjadi permasalahannya, langsung kami hubungi narasumber yang berkompeten ataupun pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang dihadapi. Ya, buktinya Ibu Vina pada Jumat kemarin yang masuk di akhir-akhir program Halo RRI dan di pagi ini langsung dapat jawaban dari Dr. Debi untuk pemeriksaan kolesterol dan asam urat untuk para lansia. Jadi tinggal tunggu saja Ibu Vina yang ada di Kolongan Tahuna Barat dan semua masyarakat yang di sana khususnya lansia untuk jadwal pemeriksaan selanjutnya. Bagaimana Wak Usri?
2: Iya, jadi Umi ini Anton Lahaube sudah standby di Tahuna Barat.
1: Oke, Anton Lahaube. Dan pendengar, kita akan mengupdate informasi dari Tahuna Barat bersama Anton Lahaube. Anton, silakan.
4: Ya, baik. Baik pendengar, saat ini saya berada di wilayah Tahuna Barat dan seperti biasa saya memantau terkait dengan aktivitas masyarakat terutama untuk aktivitas para pelaku-pelaku usaha yang ada di wilayah Tahuna Barat. Pagi hari ini memang cuaca masih belum hujan dan ini juga mempermudah masyarakat juga melakukan aktivitas. Namun demikian dampak keringan yang melanda beberapa bulan terakhir ini juga mendapatkan kewaspadaan dari masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Dan pendengar untuk aktivitas para pelaku usaha baik yang terpusat di pasar kilat maupun di lokasi bawah jalan di wilayah Tahuna Barat terpantau pagi hari ini ataupun sejak beberapa jam lalu telah berlangsung mulai dari penjualan pangan, bahan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang tidak telah jauh berbeda dari harga pasar, terutama untuk penjualan dalam sehari-hari rempah-rempah yang dijual oleh masyarakat di wilayah Tahuna Barat. Dan gitu juga untuk beberapa profesi lainnya, para petugas kebersihan yang ada di wilayah Tahuna Barat juga sudah melaksanakan tugasnya pagi hari ini. Terpantau beberapa kelurahan juga sudah bersih karena tidak ada sampah lagi yang ada di depan-depan rumah, di bawah-bawah jalan, di pinggir-pinggir jalan yang kemudian diangkut oleh para petugas kebersihan ini. Dan untuk hari ini, untuk penjualan ikan, ada beberapa masyarakat yang menjual ikan secara door-to-door, ini artinya juga produksi tangkapan nelayan juga meningkat karena ada nelayan-nelayan tradisional yang juga sudah melaut atau melakukan aktivitas melaut untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan pagi hari ini juga kami memantau juga ada kegiatan yang terpusat di Taman Makam Pahlawan dalam kegiatan siarah. Dan dapat kami informasikan juga terkait dengan Kahutlah, Kementerian Hutan dan Lahan juga yang berada di lereng Kahutlah. Memang pagi hari ini sesuai dengan pantauan kami masih terdapat asap atau terdapat asap dari bekas kebakaran tersebut dan ini juga yang menjadi perhatian juga masyarakat di sekitar terutama juga masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pendakian ataupun berbatas dengan lahan-lahan perkebunan di wilayah Kecamatan Cendah dan juga di wilayah Kecamatan Tahuna Barat khususnya Kelurahan Penanekeng dan Angges yang menjadi jalur ke puncak Gunung Awu. Juga sejak beberapa hari kemarin juga mereka melakukan antisipasi dan melihat kondisi tersebut dan ada langkah-langkah yang akan dilakukan ketika potensi api menembus ke jalur perkebunan mereka. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Sumiati dan Tri.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI Pro 1 Tahun.
1: Baik, kita lanjutin kembali ke persembahan kita dalam Halo RRI di edisi siaran ini Senin 7 September 2026. Jadi pendengar RRI seluruh Indonesia, tepatnya tanggal 11 September nanti akan berusia 81 tahun. Baik. Ini ya Usri, ini kita juga buka buat masyarakat yang mau beri masukan, kritikan untuk RRI khususnya RRI Tahuna, ya kami buka juga, silakan pendengar untuk RRI lebih baik ke depan, lebih maju lagi yang pastinya di usia yang ke-81 tahun. Silakan pendengar, Anda bisa memberi masukan juga ataupun ada hal-hal yang ingin sampaikan supaya RRI Tahuna lebih khususnya lebih benar-benar ada untuk masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Nah, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, sudah 31 menit lepas dari pukul 7 sekarang, kebersamaan kita sampai di pukul 8. Jadi kesempatan yang ada, silakan. Mungkin ada permasalahan yang Anda hadapi di saat ini, silakan langsung saja Anda suarakan, karena suara Anda membawa perubahan untuk kedepannya dalam pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan juga yang pastinya, silakan ada kritikan-kritikan yang kemudian ada ide-ide kreatif yang ingin Anda sampaikan bagi kemajuan daerah kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Silakan disuarakan di 0812-5503-8009. Anda juga bisa kirimkan voice note atau bisa tinggalkan komentar di kolom Facebook Pro 1 Tahuna. Ya, sebentar juga pendengar, kita akan update harga di
2: Pasar Towo.
1: Pasar Towo.
2: Ini tapi, apa? Wah, Usri, ada monitor ini, reporter masih sementara live di Facebook. Iya. Jadi Wah Usri belum menghubungi karena nanti
1: terganggu.
2: Hilang deh data Umi kalau mau ditelepon ya. Jadi sementara live di Facebook RRI Tahuna ya.
1: Jadi
2: mungkin masyarakat boleh memantau juga. Jadi reporter ini selain laporan terestrial
1: ya,
2: Pro 1, dorang juga live di Facebook RRI Tahuna ya.
1: Jadi,
2: bukan Pro 1,
1: RRI Tahuna. Jadi dari digital juga ada.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Jadi mama-mama yang mungkin masih di tempat tidur, yang masih scroll-scroll atau so bangun setelah urus anak, kong lihat, oh mau cari tahu perkembangan harga, silakan di akun RRI Tahuna Facebook ya. Boleh lihat di situ. Di situ sudah ada Jumel yang melaporkan harga ikan, harga rempah-rempah. Sebelum nanti dia laporan ke Pro 1, laporan di terestrial.
1: Siap. Itu. Apa ini tuh sampai harga-harga rempah-rempah ini so turun atau bagaimana?
2: Kayaknya masih tahu ini.
1: Siap.
2: Ya, tapi semoga lah turun ya. Cuman terompet masyarakat kan mau di harga bagaimanapun tetap harus mau berasa pedis begitu tuh Umi ya. Jadi rupa Umi ada memasak itu hari Sabtu itu tetap ada di perica, bayangkan rica satu loyang itu tetap habis. Jadi memang terompet masyarakat semahal apapun itu tetapi akan tetap mau beli Umi. Walaupun mungkin sementara menggerutu ini, bilang tuh mahal sekali ini rica 120 satu kilo. Mari sementara mau beli. Iya, tetap mau beli karena apalagi yang sebiasa makan pedis.
1: Iya.
2: Jadi kalau orang-orang yang tidak biasa makan pedis, tidak masalah dengan
1: aman-aman
2: harga rica. Mm-hmm. Ya, tapi kalau orang-orang yang hobi pedis, ya mau tidak mau tetap harus beli.
1: Harus gitu. Beli. Tambah lagi anggaran.
2: Iya, betul sekali. Dan ini Umi, Wow Sri pantau memang masih ramai, bahkan di grup-grup teman-teman wartawan juga masih ramai membahas terkait dengan kebakaran di lokasi Gunung Awi. Ya. Nah, torong masyarakat di seputaran sana mungkin ada yang mau bergabung di Halo RRI ya, mau berikan informasi seperti apa update-nya di sana. Jadi apresiasi juga tentunya untuk BPBD, TNI, Polri, ya petugas-petugas di sana, kemudian para relawan ya Umi. Jadi ada juga terompe masyarakat yang secara sukarela ke sana membantu, ada juga yang sekedar antar dorong pe minum apa semua ya. Oh, Sri semua pantau di media sosial, luar biasa. Jadi memang bukan cuma peran dinas sendiri tetapi juga peran semua, dan di situ masyarakat juga Sri lihat di beberapa media sudah naik ini bahwa ini kebakaran di seputaran Gunung Awu ini bukan peristiwa biasa, jadi harus ditindaklanjuti kalau memang ada yang ada unsur kesengajaan. Di situ ya. Jadi mereka mendesak pemerintah harus tindak lanjuti karena lumayan kewalahan dari beberapa kebakaran yang ada di Sangihe. Ini yang agak
1: ini yang susah,
2: lama, iya yang agak lama, sehingga masyarakat juga di sana mendorong pemerintah untuk bagaimana mencari tahu misalnya ada unsur kesengajaan kok atau memang murni karena kebakaran sendiri karena pengaruh juga kemarau begitu. Ya seperti yang Osri bilang tadi Umi, banyak yang masih melakukan pendakian ke sana. Sementara sudah ada himbauan di level 2 waspada, itu ada beberapa radius 3 km itu tidak boleh ada
1: masyarakat.
2: Aktivitas masyarakat. Nah, kalau memang masih ada yang mendaki, itulah yang dipertanyakan. Di mana pengamanan di sana mungkin atau seperti apa? Wow, Sri tidak bisa menyebut secara detail lah. Ini sebenarnya kewenangan siapa? Yang menjadi pertanyaan juga kewenangan siapa ketika dari PVMBG ya mengeluarkan seruan himbauan radius 3 km tidak boleh ada aktivitas, tetapi kenyataannya ada yang di sana. Nah, ini kewenangan siapa jadinya? Apakah pemerintah sendiri, masyarakat, aparat, atau sebenarnya kesadaran dari kita sendiri yang kita sudah lihat update informasi di media sosial ya. Pak Andy juga aktif yang memberikan informasi dan informasi itu sudah di-share di semua grup. Nah, apakah memang kita sendiri yang tentunya so boleh kok ini
1: so aman
2: ya. Itu kesadaran kembali ke diri kita lagi mungkin ya Umi ya. Nah, tapi kewenangan untuk pengawasan itu kewenangan siapa? Nah, di sini yang menjadi pertanyaan juga ini. Mungkin masyarakat atau narasumber yang sementara monitor boleh silakan menjawab masuk. Ya masuk. Jadi ini kewenangannya siapa, silakan boleh. Atau mungkin ada opini yang berbeda, ada masukan yang berbeda, atau ada pertanyaan lain selain apa yang menjadi pertanyaan Wow Sri di sini. Jadi silakan di 08125503 8009. Wajib voice note itu wajib. Sebut kalau di WA ya, tidak boleh telepon WA. Jadi telepon biasa, di WA itu hanya voice note. Dan wajib menyebutkan nama kemudian alamat.
1: Siap.
2: Ya, nah, seperti itu.
1: Ini jadi semua pembahasan semua Sri ya.
2: Betul. Jadi semua karena ini lumayan lama ini, dari hari Sabtu sampai sore Senin masih tetap ada asap di sana begitu.
1: Mungkin ada ide-ide dari masyarakat mau ada jalan keluar seperti apa, ada yang berpengalaman karena medan ini agak susah untuk ditempuh. Susah. Sampai tapi Kakak bersuara Wau Sri. Kira-kira orang boleh dapat helikopter di mana? Dia bilang, kira-kira siapa mau kasih pinjam helikopter kasih yang supaya boleh mau kasih padam ini. Itu DP solusi pada dia.
2: Yang ditakutkan kan dalam posisi level 2.
1: Level 2
2: terus ada kebakaran. Itu yang kita takutkan bersama. Makanya Wau Sri bilang kurang tidur karena orang-orang ada yang bilang so di harus semua dikata-kata lepuk lah semua di. Jadi aduh, ini kalau orang tidur pun tiba-tiba dia sudah di seputaran Menente atau apa, padahal lagi capek-capeknya hari Sabtu itu Umi, tapi mau tidur pun agak bagaimana karena masih lihat kasihan terompe masyarakat, bahkan ada live di media sosial ya terompe masyarakat. Aduh ya, jadi orang cuma yang dari rumah yang bisa bikin apa-apa cuma bisa berdoa. Semoga api segera padam dan petugas-petugas semua relawan di sana itu selamat ya sampai selesai pekerjaan.
1: Dan Wau Sri mau jadi pertanyaan ini, kira-kira itu panas, itu yang kebakaran ini kira-kira nyana mau picu ini. Ini tuh rampe gunung ini mau naik level kira-kira.
2: Ya semoga dari pihak teman-teman pengawas gunung juga memonitor siaran ini ya. Jadi siap. Mungkin boleh sekedar memberikan tanggapan begitu lewat voice note ya. Jadi
1: posisinya mengira-ngira toh.
2: Iya betul sekali, dan memang Wotsilia ada status dari Bapak Endi juga yang salah satu pengawas itu sudah di-share ratusan kali oleh torangpe masyarakat soal pendaki ini Umi. Artinya jangan dulu lah mungkin kesana ya, atau iya. Torang sepakat bagaimana mengusulkan ke pemerintah untuk sementara ditutup dulu untuk jalur pendakian, selama kemarau ini gitu ya Umi ya. Jadi tinggal ya ayo masyarakat Sangihe masuk. Silakan. Di 0812-5503-8009 ada masukan yang berbeda, ada opini yang berbeda, atau ada tips-tips yang diberikan ke pemerintah misalnya, atau setuju misalnya dengan apa yang menjadi pernyataan Wak Sri tadi, ditutup dulu jalur pendakian selama sementara musim kemarau. Begitu, silakan. Ada opini yang berbeda silakan.
1: Jaga jadi, sama-sama ini.
2: Iya betul.
1: Karena rata-rata dibawa kaki gunung itu kasihan, ada kampung-kampung pastinya kasihan dengan torang pe saudara-saudara yang ada di bawah kaki gunung ini.
2: Torang zona merah Umi Manente kalau gunung itu. Zona merah kemarin masuk di zona merah. Jadi ya ini sekarang Jumel sudah standby. Wak Sri mau telepon Jumel Johannes dulu untuk update informasi di Pasar Towo.
1: Baik. Silakan pendengar, Anda punya masukan, permasalahan yang kita hadapi semua pendengar, yaitu tentang kebakaran yang ada di Gunung Awu. Silakan ada ide-ide ataupun ada kritikan, atau yang pastinya kritikan yang membangun. Silakan Anda gabung bersama kami di 0812-5503-8009. Dan kemarin juga kami melakukan ada kegiatan ataupun ada urusan di Mala. Jadi pendengar ini bukan mengada-ngada, tapi di pagi hari kemarin sambil menunggu karena ada urusan keluarga itu ada ambil kayu untuk perbaikan perahu, dan ada terang beberapa orang duduk menunggu yang lainnya untuk kembali. Ternyata itu ada macam debu-debu berterbangan, mungkin ini abu ataupun dari kebakaran itu di Gunung Awu, karena kita berada di posisi berada di bawah kaki Gunung Awu, ada di Kampung Malasana. Jadi pendengar ini sudah pastinya selain kebakaran hutan ini takut ataupun membuat waspada masyarakat, ini juga bisa pastinya sudah dirasakan yaitu mengganggu polusi udara, padahal itu masih pagi-pagi. Yang biasanya kalau udara pagi itu sehat untuk kita semua, tapi karena mungkin ada debu-debu yang berterbangan, ini pastinya dihimbau untuk masyarakat menggunakan masker. Ya, apalagi posisi sampai sekarang cuaca masih panas, kemudian yang mau keluar rumah, nah jaga sama-sama kesehatan, jangan sampai kena flu, batuk, karena pastinya cuaca kering, semuanya berdebu. Nah, di pagi hari ini pendengar, silakan ada keluhan atau ada pun masukan untuk kita semua masyarakat yang di Kabupaten Sangihe, silakan bergabung di 0812-5503-8009. Nah, bagaimana Wak Sri? Kakak Jumel?
2: Jadi Umi, kita akan update dulu informasi dari Pasar Towo bersama Jumel Johannes.
1: Baik, Jumel silakan.
4: Baik, selamat pagi Sumiati dan di studio juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Towe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di Kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di hari ini. Dan saat ini transaksi perdagangan pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pusat perbelanjaan Pasar Towe Tahuna. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan paduan harga beberapa bahan pokok di hari ini. Harga cabai hari ini berkisaran harga Rp180.000 per kilogram. Tomat mengalami kenaikan dari Rp10.000, ini naik Rp14.000 per kilogram. Bawang merah masih terbilang normal, Rp50.000 per kilogram. Begitupun bawang putih, Rp50.000 per kilogram. Kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, dan sayur kol Rp15.000 per kilogram. Nah, untuk harga ikan pagi ini terlihat sudah beberapa jenis ikan yang tertata di tempat penjualan ikan pasar Teri Tahuna. Seperti ikan cakalang, ikan malalugis, ikan deho, dan ikan tuna. Ikan cakalang sendiri per ekor Rp25.000 hingga Rp30.000 per ekor. Ikan malalugis 3 ekor bertumpuk ukuran sedang Rp20.000. Ikan tude 4 ekor ukuran sedang Rp20.000. Ikan tuna per ekor Rp25.000 hingga Rp30.000. Ikan tuna per potong Rp20.000. Untuk ikan mujair Rp50.000 per kilogram. Untuk daging ayam Rp40.000 per ekor. Harga telur per butir Rp2.000 dan untuk berbagi Rp59.000. Harga beras pagi ini SPHP 5 kg Rp60.000, beras 2 merpati 5 kg Rp87.000, beras mutiara 5 kg Rp86.000. Untuk harga minyak goreng per botol minyak goreng curah ukuran kecil Rp14.000 dan untuk ukuran besar Rp34.000. Harga tepung kompas pagi ini Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, saat ini terlihat sudah ada masyarakat yang berdatangan untuk berbelanja di pasar Teri Tahuna. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Teri Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga terpantau lancar. Demikian Sumiati dan Sri di studio.
1: Baik, Jumel Yohanes langsung dari Pasar Towo Tahuna. Waduh, harga rica.
2: Harga rica, Umi. 180 per kilogram. Masih ada enggak harga 10.000 ini, Umi?
1: Sudah ada.
2: Sudah ada kan?
1: Pasti.
2: Astaga, sekurang mau beli, Umi, sekurang mau beli yang saset-saset ini. Bon cabe gitu. Baru bawang putih saset. Kan so ada yang so alus-alus ini, Umi. Dia pakai sos tomat, tinggal begitu.
1: Ini lari ke rica Jawa semua ini.
2: Iya, bukan main. 180. Wow, Sri langsung dapat ingat, Umi pernah ada di posisi, kalau gak salah 300 pernah ya, Umi? Ya,
1: siap.
2: Karena waktu itu orang gak ada kapal atau apa. Pernah, Wow, Sri ingat sekali itu. Luar biasa harga rica sampai tembus 300.000 waktu itu. Tapi semoga ini nyana mau sampai, siap. Kan. Boleh jadi 200 juga boleh.
1: Baru tambah 20.000 200.000.
2: Ada di pembat tawar. Sedangkan ini El Nino sampai awal 2027. Nah, ini yang orang gak tahu ini mau tembus sampai berapa ini rica ini DP harga, bukan main. Jadi kalau ada yang di posisi 180 sekarang, kau mau beli, beli jo barang 2 kilo kau kasih kering.
1: Kering.
2: Ya toh? Kalau dia sudah naik 300 sudah so aman, berarti di rumah so ada rica, rica kering begitu.
1: Nggak mau rasa pedis ini.
2: Tapi tomat masih aman lah, masih posisi aman tomat dan lain-lain.
1: 14.000.
2: Ada yang bergabung di semua dekat-dekat terakhir ini. Wow, Sri mau angkat dulu.
1: Silakan, nih. Baik. Nah, pendengar, ini panduan harga-harga ini pastinya semua mengalami permasalahan yang sama di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk harga cabai atau rica. Ini Rp180.000 tembus sampai hari ini. Nah, pastinya juga buat para petani banyak hal, banyak cara yang dilakukan untuk tetap akan produksi ataupun kebutuhan rica ini tetap aman. Ya, meski mahal.
2: Iya, Umi. Bagaimana, ini ada sudah ada yang bergabung dari Kolongan Beha Tahuna Barat, Ibu Vina Mose.
1: Baik. Halo, selamat pagi Ibu Vina.
7: Selamat pagi.
1: Baik, silakan Ibu.
7: Saya berterima kasih atas keluhan saya dari RRI yang sudah dijawab oleh petugas puskesmas yaitu Dr. Dedi.
1: Baik.
7: Sekarang saya berterima kasih atas semua apa yang sudah diberikan Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga Ibu Vina Mose di Kolongan BH Tahuna Barat. Ini apresiasi untuk
2: untuk Puskesmas Tahuna Barat, Tahuna Barat, secara khusus Kepala Puskesmas ini Dokter Debbie yang langsung Gercep menanggapi ini, ya? Iya. Sebenarnya ditanggapi langsung di hari Jumat Umi, cuman karena, waktu yang sudah selesai sehingga diputar di hari Senin begitu. Dan Ibu Vina berarti kalau mau posyandu lansia berikut sudah so aman, so boleh periksa lagi kolesterol dengan asam urat. Ya. Tentunya bukan cuma Ibu Vina ya, tetapi juga masyarakat di Tahuna Barat, kemudian para lansia khususnya ini ya begitu. Dan seperti itulah Umi, yang baiknya di acara Halo RRI bertanya, narasumber langsung menjawab. Tidak hanya selesai di media sosial saja, tetapi langsung dijawab oleh narasumber. Dan kalaupun memang mungkin belum terjawab di hari ini, tetap akan ditindaklanjuti di hari Selasa. Itu ada kopi pagi Selasa dan Kamis, kopi pagi. Tidak live streaming, tetapi format acaranya sama. Nah, khusus Halo RRI itu di Senin, Rabu, dan Jumat.
1: Baik. Bicara karhutla ataupun musim kemarau, jadi ternyata dampaknya juga Bu Sri bukan dirasakan hanya debit air berkurang, kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan ini juga terjadi, dan ternyata juga produksi dari buah-buahan ya di kabupaten-kabupaten saya, ternyata ini biasanya kata produksi buah-buah ini kalau mungkin kebutuhan sama juga dengan manusia ya. Kalau terpenuhi DP kebutuhan air. Jadi badan sehat. Buah-buahan juga ternyata kemarin ada keluarga panen lansa, buah lansa ini ternyata DP itu buah ini kecil-kecil. Ternyata itu DP penyebab karena kurang panas, air panas.
2: Jadi kalau dia di musim hujan itu yang berarti dia besar-besar. Dia air bagus begitu ya.
1: Jadi ini orang bilang memang kecil-kecil dari EDP buah bilang, kenapa ini kecil-kecil? Orang bilang, nah itu pengaruh musim panas. Jadi buah-buah ini juga kecil DP-nya hasil. Dan mungkin ada lihat di pasar-pasar ini ya, rambutan yang merah-merah. Tidak tahu ini karena memang musim panen atau seperti apa, atau karena mungkin karena pengaruh cuaca. Jadi dia semua masak belum pada waktu.
2: Ada juga durian yang suta belah-belah. Ini apakah memang pengaruh dia somasa atau tetapi yang Wau Sri ada makan hari Sabtu malam itu dia masih hijau sekali, cuma memang DP ujung suta belah. Apakah mungkin juga pengaruh panas?
1: Pengaruh panas.
2: Ya? Tapi DP isi masih bagus sekali. Cuman torang sunya nak susah mau belah karena walaupun kalau yang lalu kan kalau torang lihat itu nanti dia sewa kuning. Kalau sekuning kalau dia semulai tablah itu wajar karena mungkin dia sudah lebih DP masa. Tetapi ini masih ijo-ijo tapi dia di ujung semulai tablah. Apakah juga pengaruh karena panas ini?
1: Siap.
2: Jadi kalau untuk torang manusia jangan lupa banyak-banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Gitu. Dan ini memang mbak abu sekali Umi, jadi wajar ya kalau orang masih batuk apa semua. Dan khususnya orang kalau yang siaran begini, orang juga harus proteksi orang pediri. Jangan sampai hilang suara. Ya, nah torang mau bahas suara bagaimana di siaran kalau torang lagi hilang suara. Jadi memang harus serba saling menjaga torang ini. Jadi kalaupun ada yang batuk ya torang so tau lah DP etika itu seperti apa begitu. Jadi dunia sekarang kalau di yang dingin itu cuma di dalam ruangan dan di kamar no kalau Pak Sri karena AC hidup terus Umi.
1: 1x24 jam.
2: Luar biasa DP panas memang. Ya syukurlah di Manente itu masih ada pohon-pohon.
1: Kalau turun dari sana memang Sri.
2: Itu. Luar biasa. Matahari satu orang satu. Saya dapat rasa begitu. Kalau turun di Manente mau pergi di ujung begini masih ada daung, ada pohon. Jadi bolehlah. Itu pun sudah perasa DP angin tetap rupa bak uap-uap
1: panas.
2: Outdoor begitu dah. Uap-uap panas. Nah, bayangkan. Jadi dan tahu di mana lagi yang masih dingin ini. Mungkin pada orang momok lian ini yang ada kuala ini masih boleh ini. Tapi memang momok bilang di sana juga sudah mulai menurun yang biasanya kan dorang tahu tuh posisi di air di kuala itu kan DP batu begini dan ini sudah mulai ke bawah. Jadi ya berarti memang orang sudah mesti hemat-hemat air bersih ini
1: bersih,
2: juga
1: ya. Karena buktinya juga di Malang itu tuh ada drone PR kampung kata sudah mulai sedikit
2: iya sudah mulai sedikit. Nah orang yang di dalam kota ini mungkin masih boleh ya, kalaupun misalnya misalnya ini terburuknya memang so menurun ya, orang laku keras ini yang orang-orang jual aqua isi ulang karena pasti semua akan melari ke situ. Karena air bersih, air itu sangat dibutuhkan sekali, memang kebutuhan luar biasa, orang butuh sekali air, apalagi kalau orang-orang yang ada anak kecil, ada bayi, kemudian orang-orang kerja. Selain itu mungkin orang butuh untuk mau memasak, ya toh.
1: Jadi bukan hanya apa untuk kebutuhan minum, bahkan sampai mau isi ulang ini mau pakai mau mandi kasih.
2: Betul, karena tidak mungkin juga orang mau sikat gigi kok pakai air kotor ya toh. Jadi aduh luar biasa sekali ya. Orang semoga biasanya kan jadi parasa kita lewat satu bulan. Makanya kali ini barasa sekali.
1: Dah parasa lama satu hari ini.
2: Dah parasa lama karena situasi yang sekarang ini, kondisi yang sekarang ini yang panas luar biasa. Biasanya kan orang tiba-tiba sebulan ini, tanggal begini. Tapi ini dah parasa.
1: Dah parasa.
2: Lama sekali kan mau habis ini September. Lama

0: Dan itu kalau menurut Pak Umi sih, Pak Usri, itu lebih bagus. Karena aturan PDR ini kan rawan bencana. Toh, kalau dikasih ujang satu kali banyak, dikasih yang
1: ya,
0: langsung anyur semua.
1: Rawan lagi. Nah itu rawan lagi dengan segala banjir, tanah longsor, ya toh. Tetapi bagaimana kesiang dengan orang P masyarakat yang di yang kemarin kena bencana itu di Manalu,
0: Manalu ya
1: toh, di apa di wilayah Tamako, ya kan? Bagaimana ini dengan kondisi seperti ini? Air bersih di sana kah lancar kah atau seperti apa? Tetapi ya, semoga ya, ya sudah terlayani ini Umi. Kalau di kampung-kampung begitu memang dorong pe air sih masih banyak ya. Tapi kalau misalnya yang mungkin di wilayah Manalu itu kemarin kan sempat ada keluhan juga bahwa di sana butuh air bersih karena selain pasca bencana ada kegiatan. Nah untuk posisi sekarang seperti apa di sana? Sepertinya ada terampil masyarakat yang memonitor, boleh sekedar memberikan informasi satu menit saja di 0812-5503-8009. Oh, orang di sini aman-aman misalnya. Kemarin sudah ada dari PDAM yang turun langsung. Memang direktur bilang dorong turun langsung ke sana Umi, ada dua kendaraan ke sana. Orang butuh informasi seperti itu. Jadi tidak hanya keluhan tetapi juga informasi atau apresiasi bahkan mungkin ke pemerintah atau ke pihak yang telah berhasil menjawab apa menjadi keluhan masyarakat begitu.
0: Dan yang menjadi perhatian juga usik terampai saudara-saudara yang ada di Pulau Kawaluso sana.
1: Iya, Kawio, Kawaluso, Marore, Para itu Para. Yang Sri ulang-ulang di Halo RRI hari Jumat itu Umi. Bayangkan
0: kebutuhan air.
1: Iya, torang ya, liputan waktu apa di
0: paralele hujan tuh.
1: Di paralele waktu itu masih belum kemarau, air-air itu so jaga di angka. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Iya toh?
0: Di musim kemarau.
1: Iya. Sedang mungkin boleh torang pe masyarakat di sana yang memonitor. Boleh sekedar memberikan informasi ya supaya kita teruskanlah ke pemerintah seperti apa jalan keluar untuk warga masyarakat kita yang ada di wilayah-wilayah pulau ini.
0: Karena untuk stok air kan biasa hanya lewat air hujan, Bro, mau mandi, betul. Ada keperluan-keperluan lainnya juga.
1: Iya, bolehlah memberikan informasi karena di pulau-pulau kan sekarang sudah ada Starlink ya Umi. Siap. Jadi internet sudah bisa. Gitu.
0: Silakan masyarakat, ada yang ingin disampaikan, silakan. Kalau tidak bisa masuk di telepon, voice note yo, rekam suara, sebut nama, nah, sebutkan alamat, apa yang menjadi keluhan. Mungkin orang di wilayah ini sekarang memang air dibutuhkan, ya. Jadi mudah-mudahan langsung dapat jawaban dan yang menjadi permasalahan langsung bisa diatasi. Silakan pendengar di satu menit terakhir.
1: Tinggal satu menit. Ya, satu menit berharga. Ya, biar cuman memberikan informasi, nanti akan torang tindak lanjuti lagi di hari Rabu. Satu menit Anda berharga. Ya, memang biasa hari Senin begini agak kurang sekali orang mau masuk Umi karena mungkin lagi sibuk-sibuknya. Yang paling banyak itu kalau Sri Lia di Halo RR itu kalau enggak Rabu Jumat. Rabu Jumat itu banyak.
0: Bilang kalau hari Senin itu hari sibuk kata.
1: Hari sibuk hari Senin, apalagi kalau mama ini pagi-pagi bangun urus anak atau urus suami yang ke kantor, kerja gitu. Jadi memang luar biasa sibuk sekali. Jadi hari Rabu Jumat itu biasanya banyak yang bergabung. Tapi sudah satu minggu yang lalu ini Wak Sri nyanda dengar yang dari Tabut ini bergabung. Atau kah mungkin Wak Sri lupa? Jadi di Halo RRI juga ini mungkin kalau ada yang terlewat ya Umi. Jadi misalnya sudah masuk di Halo RRI tapi masih belum pihak RRI belum menindaklanjuti, belum dijawab ya. Maklumlah banyak setelah Halo RRI kan banyak pekerjaan yang dilakukan. Mungkin Wak Sri lupa, boleh enggak apa-apa diingatkan, diingatkan. Iya, jadi Wak Sri yang ini masih belum dijawab misalnya.
0: Baik,
1: boleh.
0: Terang so harus menutup ini.
1: Sudah selesai.
0: Baik. Terima kasih untuk pendengar kebersamaannya. Kita akan jumpa di kesempatan yang mendatang. Selamat pagi.
2: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan.
0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti informasi Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.